Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia ke-5. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di kesempatan pagi yang cerah ini ya. Edisi Minggu 14 Juni 2026 bersama saya Nadia Ruslan, pendengar yang akan terus menemani Anda hingga nanti tuntas kebersamaan kita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Iya, baik pendengar menemani suasana pagi Anda, kami hadirkan satu informasi mengenai Pemko Sabang siapkan penyambutan kepulangan jemaah haji. Pemerintah Kota Sabang telah menyiapkan berbagai kebutuhan untuk penyambut kepulangan jemaah haji asal daerah Kota Sabang yang dijadwalkan tiba di Aceh pada 16 Juni 2026. Persiapan dilakukan untuk memastikan proses penjemputan hingga kepulangan jemaah ke Sabang berjalan lancar. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kota Sabang, Dr. Andes Marwan, mengatakan rombongan penjemput dari Sabang akan berangkat ke Bandar Aceh pagi hari tanggal 16 Juni. Jemaah haji diperkirakan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada malam hari sebelum menuju asrama haji Aceh. Pada 17 Juni, para jemaah akan diberangkatkan menuju Sabang menggunakan kapal cepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Kota Sabang, jemaah akan mengikuti proses persiju yang dijadwalkan berlangsung di Masjid Agung Babussalam sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Sabang telah menyediakan kendaraan pariwisata dari asrama haji menuju dermaga Ulele, sementara di Sabang, bus dari Dinas Perhubungan akan menjemput jemaah dari Pelabuhan Balohan menuju lokasi kegiatan. Dari 68 jemaah yang tergabung dalam kloter tersebut, sebanyak 12 orang diketahui berdomisili di Banda Aceh dan 2 orang menuju Medan. Dengan demikian, jumlah jemaah yang diperkirakan kembali ke Sabang bersama rombongan mencapai 56 orang. Sementara kebutuhan penginapan dan konsumsi bagi jemaah telah dikoordinasikan dengan pihak asrama haji Aceh. Demikian pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

0: banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan.

0: 남자고.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Selamat pagi pendengar, satu lagu miliknya Drive dengan aku Ladia sudah membawa kita ke formasi waktu pukul 7 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kami sih menemani suasana pagi Anda dengan ragam lagu-lagu pilihan hiburan dan juga informasi-informasi tentunya hingga tuntas nanti kebersamaan kita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Berikut tentunya kami kembali menemani Anda pendengar. Untuk pendengar setia kami dimanapun berada yang dapat memantau melalui audio streaming di rri.co.id melalui aplikasi RRI Digital juga ya untuk Anda pengguna smartphone. Baik pendengar, kita simak kembali beberapa lagu-lagu pilihan yang sudah kami persiapkan hanya untuk Anda. Kali ini adanya Marvel.

Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian

bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: dari Sabang, Tarau, informasi.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau.

Satu lagu miliknya Hello dengan Move On sudah menemani ruang simak Anda pendengar di kesempatan pagi ini ya. Semoga terhibur untuk pendengar semuanya. Di selasa menjalankan berbagai aktivitas dan rutinitas di pagi ini, semoga semuanya berjalan lancar. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kita masih akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan pilihan di suasana pagi ini ya, dan tentunya juga akan kami hadirkan pula informasi-informasi untuk Anda pendengar. Ya, tanggal 14 Juni diperingati sebagai sejumlah momen paling penting di berbagai negara. Salah satu yang paling dikenal adalah Hari Donor Darah Sedunia atau World Blood Donor Day. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengapresiasi para pendonor darah sukarela di seluruh dunia. Selain itu, masyarakat juga diajak meningkatkan kesadaran tentang pentingnya donor darah. Nah, berikut ini pendengar daftar peringatan setiap tanggal 14 Juni melansir National Today dan sumber lainnya. Hari Donor Darah Sedunia. Hari Donor Darah Sedunia ditetapkan secara resmi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Peringatan tersebut disahkan dalam Sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-58 pada Mei 2005. Tanggal 14 Juni dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Karl Landsteiner, yang merupakan ilmuwan yang menemukan sistem golongan darah ABO. Penemuan tersebut menjadi tonggak penting dalam perkembangan transfusi darah modern. Temuan itu membantu meningkatkan keselamatan dan keberhasilan proses transfusi darah. Melalui peringatan ini, berbagai negara menggelar kampanye darah sukarela. Kegiatan tersebut bertujuan menjaga ketersediaan darah yang aman bagi pasien. Selanjutnya, Hari Mandi Internasional. Selain Hari Donor Darah Sedunia, tanggal 14 Juni juga diperingati sebagai Hari Mandi Internasional. Peringatan unik tersebut mengajak masyarakat meluangkan waktu untuk relaksasi dan perawatan diri. Hari Mandi Internasional sering dikaitkan dengan kisah ilmuwan Yunani kuno, Archimedes, yang disebut menemukan prinsip perpindahan volume saat berendam di bak mandi. Menurut cerita populer, Archimedes berteriak Eureka setelah menemukan jawabannya. Ungkapan tersebut berarti aku menemukannya dalam bahasa Yunani. Peringatan ini tidak hanya berkaitan dengan aktivitas mandi sehari-hari, hal tersebut juga mendorong rasa ingin tahu dan semangat belajar melalui sains sederhana. Di sisi lain, Hari Mandi Internasional menjadi pengingat pentingnya akses air bersih, sebab masih banyak masyarakat dunia yang kesulitan memperoleh air yang layak. Kemudian pendengar, ada Hari Pembebasan Kepulauan Falkland. Masyarakat Kepulauan Falkland juga memperingati 14 Juni sebagai Hari Pembebasan Falkland. Tanggal tersebut menandai berakhirnya konflik antara Inggris dan Argentina pada 1982. Perang Falkland berlangsung sekitar 2 bulan sejak April 1982. Konflik berakhir setelah Argentina menyerahkan diri kepada Inggris pada 14 Juni 1982. Peringatan tersebut biasanya diisi upacara penghormatan dan peletakan karangan bunga. Kegiatan itu dilakukan untuk mengenang korban serta para veteran perang. Hari Pembebasan Falkland juga menjadi simbol berakhirnya konflik bersenjata di wilayah tersebut. Momentum tersebut terus diperingati setiap tahun oleh masyarakat setempat. Ketiga peringatan tersebut memiliki pesan kemanusiaan yang berbeda namun saling melengkapi, mulai dari kepedulian kesehatan, pendidikan, hingga penghormatan terhadap sejarah. Ya, itu dia pendengar informasi untuk Anda mengenai Hari Besar Nasional Internasional yang diperingati setiap 14 Juni di setiap tahunnya. Demikian informasi yang kami kutip kembali dari rri.co.id.

memenuhi Stadion Olympique de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

mengikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net of

Selamat pagi pendengar setia dari Sabang dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di kesempatan pagi ini ya. Semoga Anda terhibur dengan serangkaian lagu yang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda semuanya di suasana hari yang cerah ini. Pasti mendukung sekali nih untuk pendengar kami yang mungkin sudah berencana menikmati akhir pekannya bersama keluarga tercinta. Semoga tentunya Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala hal yang sudah direncanakan hari ini berjalan baik, berjalan lancar tanpa hambatan suatu apapun ya. Dan kami akan temani Anda kembali, kiranya lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menambah semangat Anda untuk menjalankan berbagai aktivitas dan rutinitas di hari ini ya. Kita akan dengarkan lagu-lagu berikut untuk Anda. Kali ini adanya Fabio Acer.

0: Bantuin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah,

0: saya gak jadi beli.
1: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hartz melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

Iya, baik pendengar, satu lagu miliknya Chris Dayanti dengan Breathless sudah hadir untuk menemani Anda semuanya di suasana pagi menjelang siang hari ini ya pendengar. Semoga ada terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk menemani ruang simak Anda. Baik, menemani suasana akhir pekan Anda ya pendengar. Kami hadirkan suatu informasi mengenai BPOM dorong harmonisasi regulasi untuk percepat akses obat inovatif. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mendorong harmonisasi regulasi dan mekanisme reliance untuk mempercepat akses pasien terhadap obat inovatif di kawasan Asia Pasifik. Upaya tersebut disampaikan dalam ABAC Webinar on Regulatory Harmonization in the APEC Region yang digelar secara virtual pada Selasa 9 Juni lalu. Webinar tersebut membahas percepatan akses pasien terhadap obat inovatif melalui penyelarasan regulasi dan penerapan mekanisme reliance. Kegiatan ini diselenggarakan oleh APEC Business Advisory Council atau ABAC dan penasihat yang dibentuk para pemimpin ekonomi APEC sejak November 2025. ABAC berperan memberikan perspektif dunia usaha kepada para menteri dan pejabat senior APEC dalam berbagai bidang kerjasama. Keanggotaannya terdiri atas maksimal 3 perwakilan sektor swasta dari masing-masing ekonomi anggota, termasuk pelaku usaha kecil dan juga menengah. Dalam webinar itu diungkapkan bahwa waktu persetujuan obat di sejumlah ekonomi Asia Pasifik masih tergolong panjang. Proses tersebut berkisar 12 hingga 14 bulan dan bahkan dapat mencapai hingga 3 tahun pada beberapa wilayah. Melalui jalur reliance yang terkoordinasi, durasi persetujuan tujuan obat diharapkan dapat dipercepat secara signifikan. Waktu proses ditargetkan menjadi sekitar 3 hingga 6 bulan tanpa mengurangi standar keselamatan pasien. Kepala BPOM Taruna Ikrar menjadi salah satu narasumber yang memaparkan materi mengenai Elevating Indonesia as a Trust Global Regulatory Authority / WHO List Authority. Sesi webinar tersebut dimoderatori Managing Partner Aulis Capital Nisa Leung yang juga perwakilan Tiongkok pada forum ABAC. Taruna menyoroti pencapaian BPOM sebagai otoritas regulasi pertama dari negara berpenghasilan menengah yang peroleh status WHO List Authority. Status yang diraih pada Desember 2025 itu menegaskan kapasitas BPOM dalam menjamin keamanan, mutu, dan efektivitas produk. Melalui forum tersebut, BPOM membagikan praktik terbaik terkait penguatan regulasi, digitalisasi proses, pemantauan real-time, dan pengembangan kapasitas nasional. BPOM juga mengusulkan penguatan mekanisme reliance, mentoring regulator lain, dan serta kolaborasi multi-regional dalam uji klinik dan validasi standar laboratorium. Demikian pendengar informasi yang kembali kami kutip dari rri.co.id.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: teman bro dua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: RRI Sabah, RRI Informasi.
1: Ketika anak nggak dinikahkan cepat gitu, betul. Jadi ini barangkali yang perlu kita rubah paradigma, paradigma ini nanti secara perlahan semakin membaik saya lihat ya, dan mudah-mudahan dengan perkembangan tren yang terjadi kita terus bisa tingkatkan, kita terus bisa tekan pernikahan anak yang terjadi di Aceh.
2: Iya betul, kayak
1: seperti itu
2: fenomena yang terjadi. Memang kalau di beberapa kabupaten kota yang barusan ibu jelaskan itu, di tingkat pedalamannya memang orang tua dari anak-anak tersebut memikirkan nggak ada yang mau nanti untuk anaknya, nggak ada yang mau nikahin,
1: khawatir jadi perawan tua.
2: Iya.
1: Bahasanya kalau di desa seperti
2: iya,
1: itu ya.
2: betul bahkan tingkat SMP aja ada yang sudah dinikahkan juga.
1: Benar mungkin ini satu pengalaman juga saya ingin menjelaskan perjalanan saya ketika saya kebetulan berada dari pedesaan. Ketika tamat SD itu sudah dilamar memang, tapi karena orang tua waktu itu masih menanyakan ya, berarti kan sudah maju sedikit ya, artinya ada daerah-daerah yang tidak menanyakan langsung mengambil keputusan apa mau sekolah. Saya bilang saya mau sekolah. Ketika tamat SMP ada lagi, kemudian dan kawan-kawan saya lihat tamat SMP itu tidak melanjutkan lagi ke SMA. Nah ini kan berarti termasuk pernikahan anak ya, karena di bawah usia 19 tahun. Sementara undang-undang mengharuskan harus 19 tahun, 19 tahun ke atas, di mana anak-anak kan sudah siap ya, siap dalam berbagai hal agar dia dalam membina sebuah keluarga nanti bisa menghasilkan juga keturunan-keturunan dan bisa memangkas harapannya, bisa memangkas generasi miskin. Nah katakan seperti secara garis umumnya.
2: Iya, kalau kita mengikuti undang-undangnya.
1: Iya, undang-undang.
2: Oke, tadi Bu Aziza juga menyebutkan angka di tahun 2023 untuk pernikahan anak-anak di Aceh di angka 6, berapa Ibu?
1: Di tahun 2000, sebentar ya, saya lihat pastinya supaya tidak keliru dalam menyampaikan data. Di tahun 2025 itu angkanya tahun 2023 itu angkanya 6,92.
2: Oke, okay,
1: ya. Sementara di tahun 2024 itu menurun menjadi 5,9. Ini kan berarti ada penurunan angka perkawinan anak. Ini pasti bukan terjadi begitu saja, pasti ada usaha dan upaya yang dilakukan oleh sekelompok yang berperan untuk melindungi dan memberi hak-hak kepada anak ya, seperti itu.
2: Ada edukasi-edukasi yang juga tersampaikan.
1: Ya, ya.
2: Ini kira-kira di tahun 2026 ini apakah sudah ada data terbaru juga?
1: Kita belum ambil di Simponi, tetapi data yang kita ambil tetap 2025 karena ini kan per tahun ya kita cut datanya dan bisa kita sampaikan. Ini yang kita ambil tahun 2025 itu juga kita bisa tampilkan data bahwa wilayah yang kita sebutkan tadi itu memang datanya dengan angka yang besar terjadi, masih terjadi yang besar. Kemudian di satu wilayah juga itu bahkan dispensasi diberikan nomor 3 di Aceh gitu. Artinya dispensasi diberikan, barangkali orang tua selalu mengajukan dengan melampirkan bukti-bukti pendukung lainnya sehingga anak-anak ini akhirnya diizinkan. Yang harapannya kita itu harus sama-sama menjaga ketat ya, kalau memang enggak dibutuhkan lebih baik dilakukan edukasi dan pendampingan oleh keluarga, terutama karena sebagian besar waktu anak-anak kan bersama keluarga.
2: Iya, betul.
1: Dan seperti itu barangkali.
2: Oke, baik. Kita juga dengarkan dari sisi psikolog anak ini ya, dari sudut pandang psikolog anak Kak Wulan, apakah anak di bawah usia 19 tahun umumnya sudah siap menjalani kehidupan pernikahan atau seperti apa?
3: Oke. Mungkin disclaimer dulu ya Kak. Saya konselor lebih tepatnya. Konselor. Kalau misalnya bilang konselor anak masih oke, karena memang kesehariannya itu berhubungan dengan anak-anak. Kalau misalnya terkait dengan pertanyaan tadi, secara psikologisnya pastinya anak-anak itu belum siap ya untuk menikah, karena memang mereka itu masih di bawah usia 19 tahun, di mana secara psikologis usia di bawah 19 tahun itu memang usianya remaja yang mereka itu masih mencari jati diri, apa tujuan hidupku, cita-citaku nanti akan jadi seperti apa, ya. Jadi mereka itu lebih tepatnya menyusun gambaran masa depan, okay, menyusun gambaran bagaimana mereka dewasa nanti. Nah, jadi ketika perkembangan itu dilewatkan, maka akan terjadi gap. Nah, seperti itu. Anak-anak yang menikah di usia remaja, belum saatnya, seharusnya mereka mencari jati diri. Nah, mereka harus mengurus dan mengutamakan kehidupan orang lain.
2: Iya, betul.
3: Iya kan? Yang kita memang harus siap untuk mengutamakan kehidupan orang lain daripada kehidupan kita untuk selamanya. Ya, jadi harusnya ketika mereka usia remaja itu, alangkah baiknya mereka fokus ke pendidikan dulu, mereka fokus ke cita-cita mereka dulu, supaya mereka benar-benar menjadi orang dewasa yang sukses dan sejahtera nantinya.
2: Iya, betul.
3: Nah, kemudian secara emosi juga remaja itu memang belum stabil. Nah, jadi dalam otak itu kan ada yang namanya amigdala ya. Dia itu lebih cepat berkembangnya dibandingkan lobus prefrontal cortex. Amigdala ini tugasnya adalah mereka itu mengelola emosi. Nah, makanya kenapa remaja itu jadi labil, terlihatnya mereka itu bisa marah dan meluapkan emosi mereka bisa secara langsung sesuka mereka, karena ya memang mereka itu mengedepankan emosinya. Apa yang mereka rasakan akan mereka luapkan. Nah, si prefrontal cortex ini fungsinya adalah dia itu mengambil kebijakan, terus juga memutuskan dengan mengingat konsekuensi yang akan terjadi ke depannya. Jadi lebih tepatnya ini di bagian pengambilan keputusan. Nah, ketika prefrontal cortex ini matang, maka dia akan menyeimbangkan si amigdala tadi. Ketika aku merasa marah, apa yang harus aku lakukan? Banting meja kah? Atau memukul kah? Nah, di situ prefrontal cortex akan memikirkan kayak kalau misalnya saya banting meja ataupun pukul sesuatu, maka itu akan berdampak bagi diri saya dan orang lain. Nah, karena itulah jika remaja ini menikah, itu akan mengakibatkan banyak hal, di antaranya KDRT. Nah, itu berkaitan juga, Kak.
2: Iya, betul.
3: Iya, KDRT kan. Terus juga gangguan psikologis lainnya, seperti depresi, stres, karena memang remaja ini belum siap untuk menghadapi masalah yang lebih kompleks seperti itu. Nah, mungkin seperti itu, Kak.
2: Oke, baik. Itu kalau kita lihat dari sisi psikologis anak. Tapi untuk zaman sekarang ini, kira-kira kalau menurut Kak Wulan sendiri, anak-anak yang menikah di bawah umur 19 tahun itu keinginan orang tuanya atau keinginan mereka untuk ikut tren sendiri?
3: Nah, berbicara tren sangat menarik ya, karena memang sosial media itu sangat menginfluenskan pernikahan usia dini gitu ya.
2: Iya, betul.
3: Ya, benar. Tapi kalau misalnya berbicara tentang kenapa mereka bisa menikah, mungkin itu bisa jadi faktor orang tua, bisa jadi juga faktor tren media sosial. Karena kita kan gak pernah tahu ya kayak latar belakangnya itu gimana. Bisa jadi memang banyak orang yang memilih menikah dibandingkan menyambung pendidikan, karena orang tuanya itu bisa saja merasa terbeban karena kondisi ekonomi.
2: Betul.
3: Bisa saja mereka terbeban dalam membiayai pendidikan. Maka dari itu jalan keluar yang mereka pikirkan saat itu adalah menikahkan anaknya. Nah, padahal itu kan bukan menyelesaikan masalah kan ya, malah itu menambah masalah. Iya, menambah masalah seperti itu. Nah, tapi nggak memungkinkan juga, nggak terkecuali juga anak-anak itu bisa saja menikah karena keinginan mereka, bisa saja faktor pasangan yang memang lebih dewasa dibandingkan dengan usia mereka seperti itu.
2: Oke, baik. Tapi apa dampak psikologis si anak jika melihat suatu yang lagi boomingnya, yang lagi viralnya di sosial media mengenai trauma pernikahan?
3: Dampak psikologisnya kalau misalnya melihat trauma pernikahan, pastinya seperti Gen Z saat ini, banyak yang memilih untuk tidak menikah lebih dahulu ya. Karena kita khususnya untuk para Gen Z pasti lebih memikirkan masa depan, masa depan keluarga yang akan dibangun nanti seperti apa, dengan apa kita bisa menyekolahkan anak-anak kita ya. Mungkin kalau untuk usia-usia kita nih, Kak, lebih memilih untuk prepare terlebih dahulu dibandingkan memilih untuk menikah. Tapi bukan berarti di sini dalam tanda kutip kita tidak memenuhi nilai sosial, norma sosial dan juga norma agama seperti itu. Tapi kita lebih memilih dan meminimalisir terjadinya hal-hal yang memang tidak kita inginkan seperti KDRT. Mungkin kita lebih selektif ya dalam hal itu ya. KDRT, kemudian juga gangguan psikologis lainnya. Apalagi kan sekarang kita dihadapi memang harus benar-benar siap untuk mengurus anak. Jangan sampai nanti pas melahirkan baby blues ya jadinya. Kan banyak ya istilahnya sekarang ya seperti itu. Maka dari itu mungkin untuk para influencer ataupun para artis atau para aktor di luar sana memang sangat terlihat wow bahagia, jadi titik pusat perhatian kita juga. Aku kayaknya mau menikah nih, karena kayaknya menikah itu bahagia banget ya, kayak bisa menyelesaikan masalah, ada teman hidup, gak kesepian gitu ya, bener. Padahal yang ditunjukkan itu adalah yang memang senang-senangnya aja kan. Kan gak mungkin orang-orang itu menunjukkan hal yang sedih, susah ya, gitu betul, ya pasti mereka juga pengen namanya itu jadi naik gitu, jadi contoh untuk orang lain. Nah, bisa kita ambil kesimpulannya adalah dalam berbagai hal itu nggak selamanya bahagia terus ya. Nah, pasti ada kayak naik turunnya kan Kak. Ada bahagianya, ada susahnya, ada sedihnya. Maka kita sebelum memilih pilihan menikah harus mempersiapkan diri dulu dengan pemikiran kalau namanya menikah bukan berarti kita akan bahagia selalu. Pasti ada sedihnya.
2: Benar.
3: Karena kita akan beradaptasi dengan orang baru.
2: Iya. Oke, coba kita dengarkan dari Bu Azizah juga ini selaku Kabid Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Provinsi Aceh. Nah, kira-kira apa saja sih faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di Aceh, apalagi di bawah umur 19 tahun?
4: Iya, baik, mungkin kita juga lihat data ya, data yang terjadi bahwasanya ada beberapa faktor yang mendongkrak atau menjadi dasar kenapa anak-anak memilih menikah di usia dini gitu ya. Yang pertama sekali bisa salah satunya karena faktor sosial, jadi pergaulan yang bebas sehingga kadang-kala tidak terkontrol, sehingga kalau terjadi hal-hal tertentu itu orang tuanya lebih cenderung ingin menutup aib. Nah, itu salah satunya. Kemudian bisa juga karena mereka pendidikannya rendah. Nah, mereka tidak memahami bahwa ketika produksinya belum siap untuk mengandung anak, calon anak, itu akan berbahaya bagi dirinya dan bagi calon anaknya. Ini berarti pendidikan. Kemudian bisa juga kalau dari sisi mereka itu apa namanya, ketika memahami satu pemahaman agama, itu mereka enggak menyeluruh memahaminya, hanya sedikit memahami bahwa anak itu akan terhindar dari dosa ketika menikah, jadi enggak zina gitu, enggak jatuhnya zina. Jadi beberapa hal dan faktor yang diantaranya saya sebutkan itu sangat menjadi kuat di kalangan remaja ketika dia yang pertama berada di pedesaan, jauh dari teman-teman dan pergaulannya sesama dia saja. Dia tidak melihat dunia luar yang seperti yang seharusnya di usia dia itu harus mendapatkan apa gitu, harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak gitu, harus berpendidikan, harus mendapatkan kesehatan. Jadi hal ini mungkin karena faktor ekonomi juga pengaruh ya, ketika anak-anak ekonominya sangat terbatas di keluarga, apalagi memiliki beberapa anggota keluarga, jadi dia melihat juga beban ibunya itu kalau dari sisi anaknya. Dari orang tua juga seperti itu, ketika memiliki beberapa orang anak sementara pencahariannya hari-hari hanya menunggu waktu panen, katakanlah kalau di kampung-kampung ini kan terasa berat. Jadi berpikir dengan menikahkan anak itu akan mengurangi beban ekonomi keluarga. Ini juga bisa. Kemudian dari masa COVID juga cenderung itu anak-anak dari menonton media, menonton media itu anak-anak juga mungkin karena kondisi yang mereka harus bertahan di satu tempat, itu juga salah satu. Kemudian pasca banjir, itu anak-anak kan banyak di pengungsian. Nah, itu juga menjadi salah satu di antara banyak hal lainnya yang menjadi faktor penyebab pernikahan anak. Ini barangkali yang bisa kita jadikan bagaimana sih cara agar faktor-faktor tersebut kita bisa berikan edukasi. Kita melakukan pendekatan pendekatan mungkin dari keluarga sendiri dulu, bahwa misalnya kita seorang ibu, kita seorang kayak seperti saya hari ini, seorang ibu, kemudian orang tua, kemudian bagaimana peran saya ketika saya di masyarakat, bagaimana pula ketika saya berperan sebagai pengambil kebijakan di pemerintah. Jadi kita ketika bisa memerankan tugas dan fungsi kita sesuai dengan perannya masing-masing, insya Allah ini kita bisa potong ya, secara perlahan minimal kita bisa tekan lagi supaya menjadi poin berapa Aceh mengalami penurunan pernikahan anak. Ya. Nah, jadi berapa hal itu barangkali yang menjadi faktor di antara banyak faktor yang lain.
2: Oke, baik. Ya, sepakat banget ini dengan yang Ibu Azizah jelaskan, di mana lingkungan tempat dia bergaul, tempat dia berteman, tempat dia hidup juga berpengaruh terdoktrinnya pemikiran setelah sekolah langsung menikah, ya. Bahkan tidak ada edukasi mengenai pernikahan itu seperti apa ya. Dan kalau sejauh ini menurut Bu Azizah sendiri bagaimana sih gambaran fenomena meningkatnya permohonan dispensasi nikah bagi anak-anak yang usianya masih 19 tahun?
4: Iya, kalau menurut saya, kalau menurut yang seharusnya, dispensasi itu kan dilakukan ketika ada hal-hal pengecualian ya, okay. Pengecualian. Jadi ketika ada hal-hal berlaku di luar standar, itu kan dispensasi itulah yang diberlakukan. Maka dari itu, kita bagaimana usaha dispensasi itu kita tekan. Tekannya bagaimana, jangan karena bisa dilakukan dispensasi jadi orang tua dan anak berbondong-bondong mengajukan dispensasi. Jadi dispensasi ini sebenarnya satu cara yang dilakukan sekali lagi karena pengecualian, benar-benar situasi terdesak, kemudian baru didukung dengan bukti-bukti yang lain supaya anak-anak itu bisa dinikahkan. Tapi sekali lagi kita coba pertimbangkan, kita coba perhitungkan lebih banyak dampaknya setelah dia menikah daripada kita bimbing atau kita beri pendampingan dia. Ketika keluarganya kewalahan, kita kan bisa menyampaikan ke masyarakat, mungkin anak-anak bisa kita sekolahkan atau kita beri pendidikan yang mendasar di keluarga, atau kita bisa juga mengajak teman-temannya. Barangkali banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi intinya kita mulai dari hal yang kecil, kita gak usah berpikir yang besar dulu, tetapi sekali lagi dari keluarga masing-masing kita coba benahi ini secara perlahan. Kita robah paradigma kita bahwa dispensasi itu bukan berarti anak dihalalkan nikah, diberikan kemudahan, dipayungi hukum, tetapi justru dispensasi ini adalah satu hal yang mesti dilakukan benar-benar karena pengecualian, karena ada hal-hal yang mendesak, yang sangat mendesak. Seperti itu kalau dari dispensasi.
2: Baik. Coba kita buka dulu kesempatan untuk pendengar, barangkali ada yang ingin bertanya nih dari anak-anak milenial, anak-anak Gen Z juga ya kan. Dan boleh melalui line telepon kami di 0651 44336, atau di 0852 8285 4445. Bahkan mungkin untuk Anda pendengar yang ingin menjawab pertanyaan dan juga menanggapi pertanyaan dari menurut Anda, langkah apa yang paling efektif untuk mencegah pernikahan anak di Aceh? Penguatan peran keluarga kah, atau pendidikan di sekolah, pengawasan masyarakat, atau kebijakan pemerintah? Silakan untuk berbagi tanggapan Anda di 0651 44336, atau di 0852 8285 4445. Oke, sambil kita menunggu pendengar yang mau bergabung, kita lanjut aja. Mungkin saya ke Kak Ulan ini. Kak Ulan, ada gak sih sisi psikologis yang positif untuk anak-anak yang sudah menikah di usia 19 tahun?
3: Sisi psikologis yang positif,
2: iya.
3: Mungkin bagi mereka yang sudah menikah di usia 19 tahun, pastinya udah gak merasa kesepian lagi ya. Terus kalau dari sisi psikologisnya, sepertinya gak ada yang terlalu kompleks, karena memang di usia 19 tahun bagi mereka yang sudah menikah, secara psikologisnya yang memang dari sisi negatifnya sedikitnya seperti itu, tapi itu tidak mengecualikan mereka untuk tetap bisa memenuhi perkembangan mereka sebelumnya seperti itu. Tapi mungkin juga akan sedikit sulit ya bagi para remaja yang memang sudah menikah, tapi mereka harus untuk mengeksplor diri mereka lagi, mencari jati diri lagi, itu juga memungkinkan kan Bu ya. Jadi harapannya bagi para remaja, meskipun sudah menikah, mm-hmm. sudah punya anak, tapi gak apa-apa kalau misal memang mau kasih jeda waktu sebentar untuk diri sendiri, mungkin dalam satu hari satu jam ya, untuk bisa baca buku lagi, untuk bisa menemukan lagi hal-hal apa yang memang disukai, dan juga hal-hal apa yang memang tidak disukai. Mungkin kan kalau dulu, mereka yang memang sudah terlanjur menikah ya lebih mengutamakan kehidupan orang lain kan, seperti yang kita bilang tadi, kehidupan suaminya pastinya lebih prepare pagi, suami kerja, siang masak dan sebagainya.
2: Apalagi kalau dapat suami orang Aceh ya,
3: pasti. Iya benar. Ya, kalau misalnya suami orang Aceh ya pastinya wajib masak ya, kayak siang ya. Nah, gitu. Jadi harapannya jangan sampai kehilangan siapa diri kamu sebenarnya. Jadi teman-teman, bagi yang sudah menikah pun masih tetap bisa kok untuk belajar, cari-cari, curi-curi waktu gitu di sela-sela anaknya tidur, untuk bisa baca buku, eksplor lebih lagi apa yang memang teman-teman inginkan, ataupun rancangan masa depan seperti apa yang memang teman-teman inginkan, seperti itu.
2: Ya, oke, okay, baik. Dan terkait dengan pernikahan dini, bagaimana sih pernikahan dini ini kaulan dapat mempengaruhi kesehatan mental, pendidikan, dan juga perkembangan sosial anak?
3: Oke, pastinya pernikahan dini ini akan berdampak pada tiga aspek ini ya. Apa pada pendidikan itu? Pertamanya ya, dominannya anak-anak yang menikah di usia dini, mereka akan terputus sekolahnya ya Bu ya, gak sambung lagi SMA bisa jadi, ataupun tidak sambung lagi ke tingkat perguruan tinggi. Nah, kemudian kalau misalnya secara sosial, mereka akan lebih terbatas untuk bertemu dengan teman-temannya, karena kan kehidupannya itu ya memang sudah diwajib, bukan diwajibkan, tapi kayak lebih dominannya di rumah ya Bu ya. Mengurus suami, mengurus anak, kemudian juga secara ekonomi ya kata di satu lagi ya.
2: Iya, betul. Sosial, anak, kesehatan mental.
3: Secara kesehatan mental. Nah, kalau misalnya berbicara kesehatan mental, seperti yang telah kita jelaskan tadi ya, mereka mungkin, tapi kita gak bisa mengeneralisasikan dampak kesehatan mental apa yang dirasakan oleh semua orang.
2: Iya, betul.
3: Akan tetapi, dominannya mereka stres mungkin, kemudian juga depresi karena ketidaksiapan mereka untuk menghadapi masalah yang kompleks itu.
2: Oke. Baik, coba kita sapa dulu pendengar yang mau bergabung di siang hari ini. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
5: Dengan Pak Idrus di Pekanbada.
2: Dengan Pak Idrus di Pekanbada. Ya, silakan Pak Idrus, mau menanggapi pertanyaannya atau ingin memberi pertanyaan untuk narasumber?
5: Jadi saya mau menanggapi begini ya. Jadi saya punya anak dua orang.
2: Oke.
5: Dua-dua sudah sama kuliah. Jadi gak ada rencana kayak mau berumah tangga itu apa sebabnya juga tuh. Tanya sama sumber kita.
2: Oke, baik.
5: Itu saja saya.
2: Oke, baik. Pak Idrus, terima kasih Pak Idrus.
5: Ya.
2: Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, ini kayak rasa kekhawatiran orang tua ya. Yang takut anaknya.
4: Iya, karena sudah selesai kuliah tadi dua-dua.
2: Iya, benar. Mungkin dari Bu Aziza deh, ini gimana sebagai orang tua ada rasa khawatir ke anaknya tidak menikah?
4: Iya, pasti ya. Pasti ada kekhawatiran karena bagaimanapun perempuan ya, ketika sudah usianya matang, pendidikannya sudah selesai, mungkin waktu yang tepat di usia 25 itu kalau pemikiran orang tua. Tetapi di sisi lain kita harus melihat juga bahwasanya takdir jodoh itu ditentukan Allah. Pastinya ya. Namun kemungkinan nih, kalau menurut saya justru dia itu mungkin melihat kawannya, cenderung melihat kawannya yang sudah keluarga, kok kawan-kawan saya yang sudah keluarga hidupnya malah gak nyaman, terikat, gak bisa kemana-mana. Ini juga bisa menjadi salah satu faktor. Alah, mending kayak gini aja lah, nanti cari sekolah dulu, nanti kalau misalnya bertemu dengan orang yang tepat mungkin insya Allah juga akan melaksanakan. Tetapi kalau buru-buru kayaknya gak dulu lah, gak dulu, karena banyak teman-teman mungkin dari mungkin teman-temannya mungkin lihat ya, KDRT perceraian, ya, kemudian banyak sekali yang terjadi ya, di keluarga, sehingga
2: juga.
4: Jadi dia nggak terburu-buru, jadi insyaallah jangan perlu khawatir Pak Idrus, mudah-mudahan anak perempuannya segera mendapatkan jodoh dan orang yang tepat gitu. Jadi justru sebenarnya ketika kita tidak terburu-buru, harapannya namanya juga usaha. Jadi jodoh itu kan tidak datang sendiri. Jadi ketika datang seseorang yang barangkali tepat sesuai dengan pemikirannya, dia akan terima. Mungkin selama ini yang mendekatinya kayaknya enggak pantas gitu. Ya, mungkin betul. Kekhawatiran itu yang membuat si kakak dua-dua ini masih berpikir ya. Itu seperti itu barangkali kalau pemandangan saya selaku seorang ibu. Dan seorang ibu.
2: Oke, baik. Itu untuk sisi si ceweknya karena mengalami trauma. Tapi kalau bagi laki-laki yang tidak mau menikah, kenapa itu faktornya?
4: Nah, kalau bagi laki-laki barangkali ya, karena kita juga punya anak yang laki-laki. Nanti kalau kita menikah cepat, mau kasih apa untuk istri gitu? Itu yang pertama. Karena kan ketika secara Islam ya, kita kan sebenarnya kita yang menjadi kepala keluarga, kita yang mencari, kita yang menafkahi lahir batin.
2: Betul.
4: Jadi kalaupun ada ibu-ibu yang bekerja, itu kan untuk penambahan. Terbalik kalau pada saat ini ya, terbalik justru banyak sekali ibu-ibu yang keluar mencari nafkah karena mungkin peluangnya ada. Dan sebenarnya si laki-laki ini bukan tidak mau, tapi karena peluangnya kecil dan terus tidak berusaha dan berupaya, barangkali hanya menerima kondisi yang ada. Di beberapa kasus kita lihat, sehingga kekhawatiran juga bagi laki-laki yang dia ketika ingin berkeluarga, membina sebuah keluarga, dia betul-betul ingin menjadi pemimpin keluarga, ya, pemimpin keluarga yang dalam arti dialah dalam keluarga kan pengambil keputusan, tempat berdiskusi suaminya, istrinya, jadi betul-betul menjadi pelindung keluarga dalam segala hal, terutama dalam materinya barangkali ya, dalam memenuhi kebutuhan istri dan calon anak-anaknya, barangkali seperti itu.
2: Oke, sudah terjawab ini dari sisi Bu Aziza. Kita dengarkan juga dari Kak Ulan ini. Kak Ulan, kenapa sih penyebabnya gak mau menikah anak-anak yang sudah selesai kuliahnya? Apakah traumanya sangat berat? Ternyata pernikahan itu tidak seindah di sosial media ternyata ya.
3: Iya, betul. Betul sekali. Nah, mungkin lebih sedikitnya menanggapi yang dibilang sama Bu Azizah tadi ya, yang jadi Pak Idris nggak usah khawatir sebenarnya. Kita jodoh itu adalah semuanya takdir dari Allah. Dan jodoh itu juga merupakan rezeki yang sudah ditetapkan. Minuman yang terletak di atas meja, makanan yang diberikan oleh suami nanti, itu semuanya sudah menjadi takdir. Kapan dan di mana itu semua akan terjadi. Nah, kemudian mungkin kalau lebih secara pribadi ya, dengan di umur yang mungkin hampir sama, baru-baru tamat kuliah juga, alasan bagi anak-anak sekarang itu mungkin tidak ingin menikah terlebih dahulu adalah pertama, konten media sosial. Dan juga di Aceh ini banyak kan orang yang sudah menikah tapi mengalami KDRT.
2: Benar.
3: Ya. Terus juga banyak laki-laki sekarang yang memang susah untuk dipercaya dengan isu gay, LGBT dan sebagainya. Jadi memang di era sekarang harus lebih selektif dalam memilih pasangan. Kemudian juga mungkin kalau misalnya KDRT Bu, itu udah cakupannya dengan tidak dinafkahi ya.
4: Iya,
3: udah masuk ya semuanya ya. Dipukul, tidak dinafkahi ya, lahir batin dan sebagainya itu. Kemudian lebih lagi mungkin keinginan para kami-kami ini untuk lebih prepare ke depannya. Karena kita mungkin udah merasakan bagaimana hidup di keluarga yang kalau misalnya kita mau beli makanan, oh jangan dulu deh, kayaknya uangnya belum cukup. Jadi mungkin anak itu punya impian masa depan tersendiri, impian keluarga tersendiri yang memang menurut mereka itu sudah sempurna. Jadi sempurnanya keluarga bagi orang itu kan berbeda-beda. Ya, sebagian mungkin mau punya rumah terlebih dahulu dahulu, kemudian mau punya mobil terlebih dahulu, kita nggak pernah tahu kan. Tapi yang menjadi highlight untuk sekarang ini adalah bagaimana si perempuan juga bisa mendapatkan pekerjaan yang memang benar-benar matang. Nah di era sekarang kan kita memang kita percaya sama suami kita, tapi kita nggak pernah tahu bagaimana kedepannya yang akan terjadi, perceraian kah ataupun meninggalkah, nauzubillah kita bilang. Tapi setidaknya perempuan ini sudah punya potensi untuk menafkahi dirinya sendiri dan juga menafkahi anak-anaknya ke depan. Mungkin konsep dan juga konteks pemikiran yang berbeda di era sekarang ya Pak ya. Tapi itu tidak memungkiri, tidak bisa dipungkiri anak-anaknya itu gak bisa dibilang salah juga gitu. Karena kan memang di era sekarang itu dituntut dengan banyak hal, ekonomi yang matang ya, semuanya itu harus benar-benar selektif dan betul-betul dirancang dengan lebih baik ke depannya. Bisa jadi juga anak itu melihat bagaimana sistem keluarga mereka yang telah mereka jalani dan mereka rasakan. Jadi berangkat dari keluarga yang mereka rasakan itu, apalagi ya kira-kira yang perlu diperbaiki. Misalnya saya berasal dari ini contoh ya, tapi gak betul-betulan. Misalnya saya berasal dari keluarga yang kurang mampu, saya gak mau ke depannya anak-anak saya itu merasakan hal yang sama seperti saya. Jadi saya minimal punya tabungan dulu untuk pendidikan. Sekarang kan udah pada mahal ya Kak ya.
2: Iya benar.
3: Jadi udah pada mahal pendidikannya, ya memang perlu lebih prepare lagi. Seperti itu.
2: Oke, itu untuk si ceweknya. Kalau untuk si cowoknya, kalau yang gak mau menikah atau belum siap untuk menikah itu karena apa ya?
3: Kalau misalnya belum siap untuk menikah, lebih tepatnya kayak Bu Azizah bilang tadi ya, yang namanya cowok, mereka kan lebih bertanggung jawab dalam rumah tangga. Nah, jadi untuk prepare-nya mungkin akan lebih besar lagi kepada perempuan, kepada laki-laki ini. Apalagi Mas makin lama makin naik. Mas makin lama makin naik Kak. Jadi ya memang harus beneran prepare. Dan kemudian juga lapangan kerja yang sekarang sudah sulit ya Bu ya. Iya, sudah
4: harus skill ya.
3: Harus betul-betul punya hard skill juga, bukan cuma soft skill juga di era zaman sekarang seperti itu.
2: Oke. Ini ada juga yang masuk pendengar kita melalui WhatsApp, ini saya bacakan. Assalamualaikum Ibu Narasumber, mau tanya komentarnya terhadap fenomena kawin siri di kalangan generasi muda saat ini. Komen ibu-ibu seperti apa ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih dari Amri di Banda Aceh. Oke, Bu Aziza, kawin siri.
4: Iya, baik. Terima kasih. Mungkin ini juga satu hal yang hari ini perlu kita berikan edukasi yang lebih banyak kepada anak-anak ya, kepada kaum perempuan, bahwasanya ketika terjadi sesuatu yang tidak legal, ini akan tidak mendapatkan haknya. Maka dampak yang buruknya itu harus kita jelaskan ke anak-anak. Jadi pendekatan lagi-lagi melalui edukasi. Edukasi itu sekali lagi bukan hanya sekelompok yang bisa melakukan, tetapi yang pertama keluarga, kemudian masyarakat. Kalau pemerintah kan mengawasi ini sifatnya, menyiapkan regulasi, mengawasi. Kalau misalnya ada anggaran, ayo kita lakukan bersama. Tapi ketika anggaran tidak tersedia, ini kan kita kalaupun mau turun, misalnya mau melakukan edukasi ke desa, itu kan sangat terbatas ya, terbatas dengan anggaran. Jadi tidak merata kalau misalnya pemerintah yang melakukan, tetapi kalau dari keluarga, dari masyarakat, ini sangat kita harapkan peduli, sama-sama peduli, bersama berkolaborasi agar edukasi yang tepat kepada anak-anak itu bisa diberikan secara kontinu seperti itu.
2: Ya, oke. Begitu ya komentarnya dari sisi Kabid DP3A Provinsi Aceh. Coba kita dengarkan dari konselor anak juga ini.
3: Boleh. Mungkin seperti dibilang Bu Aziza juga tadi ya, lebih tepatnya itu akan merugikan perempuan juga kan Bu ya. Mereka tidak diakui secara negara, terus mereka juga tidak mendapatkan hak-haknya. Nah, kalau misalnya dari segi Islam kan nikah siri itu memang halal, memang sudah halal untuk berhubungan dan sebagainya, itu memang sudah sudah oke kalau memang tujuannya itu. Karena kan rata-rata orang menikah siri dengan tujuan seperti itu. Betul, ya Bu ya. Kalau enggak kan ngapain harus nikah siri? Kenapa enggak nikah secara legal aja gitu. Nah kemudian juga kalau misalnya berbicara secara agama, Rasulullah pun menganjurkan kita memang untuk menginformasikan kepada kerabat-kerabat dekat bahwa kita itu sudah menikah. Supaya apa? Supaya terhindar dari yang namanya fitnah seperti itu. Mungkin sudah terjawab sebagian besarnya ya dari Bu Azizah tadi, dan pastinya itu akan merugikan pihak perempuan ya. Jadi para perempuan jangan mau untuk dirugikan. Untuk apa? Cuma dapat nikmatnya aja ya Bu ya. Dapat nikmatnya untuk pegang-pegang aja untuk apa?
2: Iya benar-benar. Ya,
3: tapi kan mereka tidak diakui secara negara. Seperti itu.
2: Oke, baik. Karena ada juga nih Kak Ulan statementnya seperti ini, kalau kita menikah akan mati, tapi kalau kita enggak menikah enggak akan mati.
3: Itu konteksnya gimana?
4: Ini kayaknya perlu penjelasan.
2: Iya. Banyak ini yang beredar di sosial media. Saya lihat apalagi di aplikasi TikTok ya kan. Katanya kalau anak-anak Gen Z yang menikah itu, kalau menikah pasti akan mati, kalau enggak menikah itu belum tentu juga mati. Nah itu masuk dalam kasus-kasus yang terjadi di konteks pernikahan, mulai dari finansial, nanti kamu akan menjadi tambatin juga kekerasan dalam rumah tangga, belum lagi nanti permasalahan dengan orang tua, dengan mertua, seperti itu.
3: Iya betul-betul, oh kalau konteksnya itu bisa jadi ya Kak ya, karena kan KDRT sekarang sangat marak di mana-mana.
2: Benar-benar.
3: Makanya upaya pemerintah itu adalah memberikan para chatin ini tuh ilmu, kan sekarang ada tuh program PKK, keluarga samara namanya. Saya juga pernah ikut dulu keluarga samara. Di situ kita diajarkan persiapan bagaimana ketika menikah nanti, ilmu-ilmunya tentang ilmu kesehatan reproduksi juga. Terus juga bagaimana keluarga nanti cara bagaimana cara kita mengatur keuangan keluarga juga gitu. Alhamdulillah bersyukur dan sekolah samara itu gratis.
2: Oke, baiklah. Mungkin ini menjelang sesi terakhir juga ya Bu Aziza dan Kak Ulan. Gak terasa memang kalau pembahasan masalah pernikahan ini gak cukup 1 jam ya.
3: Iya betul.
2: Apalagi terkait dengan tema kita, tantangan di pernikahan anak di Aceh, tantangan dispensasi nikah dan upaya pencegahan. Saya mau minta closing statement mungkin dari Ibu Aziza terlebih dahulu, pesan yang ingin disampaikan untuk orang tua, untuk masyarakat, agar lebih mengutamakan pendidikan serta masa depan anak dibandingkan menikahkan anak di usia dini.
4: Iya, baik, terima kasih. Benar memang gak terasa ya, padahal banyak hal yang ingin kita berbagi. Bukan saja menyampaikan, tetapi kita lebih ke diskusi, apalagi dialog ini aktif dari penonton juga. Jadi mungkin closing statement dari saya, selaku hari ini yang diamanahkan, diberi sedikit kewenangan oleh pemerintah untuk bersama-sama mengawal, untuk sama-sama mengedukasi, dan kita itu harus berbuat ya, berbuat bukan hanya bicara, tapi berbuat nyata, dimulai dari keluarga. Ketika kita menjadi seorang ibu, jadi pendidikan yang sangat mendasar itu didapatkan dari keluarga ya. Dan 80% bagaimana kita mendampingi anak, bagaimana kita membimbing anak, bagaimana ketika kita seorang pekerja gitu, bagaimana kita mensiasati itu, kita harus mengatur dengan baik sehingga anak-anak itu dia tidak semuanya curhatnya keluar gitu ya. Jadi harapannya ketika ada masalah dia ke ibunya, lari ke ibunya atau ke orang tuanya, dan orang tuanya harapannya juga selalu mau mendengarkan, biarpun lelah, biarpun sibuk, berikan waktu untuk anak di dalam berdiskusi dari hati ke hati. Nah seperti itu barangkali yang lebih tepat dilakukan, karena hal kecil yang kadangkala kita sering abaikan, kita gak sadari anak-anak ini perlahan menjauh dari kita, dan dia lebih senang curhatnya keluar, nanti kita taunya masalahnya di luar gitu, dari temannya atau dari siapa yang dia berani curhat. Dan dikatakannya juga nanti kalau misalnya kita, karena saya mengalami sendiri, apa yang saya alami barangkali bisa jadi contoh juga, ketika si abangnya ini punya adiknya gitu, punya adiknya, dia itu gak bilang ke saya gitu, tapi dia sering keluar, keluar rumah, kemudian dia curhat sama gurunya, sama temannya, mama gak sayang lagi sama abang, sama adik dia sebutnya, karena lama punya adiknya. Jadi hal seperti ini yang saya rasa juga dialami oleh keluarga yang lain, bahwasanya faktor kedekatan itu sangat penting sama anak. Jadi kita masih punya waktu untuk memperbaiki. Kita tahu salah, kita selalu belajar dari kesalahan dan kita memperbaiki. Biarpun sedikit, tetapi ada usaha untuk memperbaiki, memperbaiki. Kemudian kepada masyarakat, kita ayo kita kawal bersama. Mm-hmm. Bila ada anak-anak yang peduli, artinya peduli masyarakat ini kan lebih ke peduli gitu. Jangan cuek ketika terjadi sesuatu yang tidak benar di depan mata, tetapi ayo lapor gitu ya. Lapor, apalagi sekarang kan kita kalau di DP3A itu ada forum anak gitu. Forum anak ini yang menjadi pelopor dan pelapor ya, Ulan ya, Mbak Ulan ya, menjadi pelapor dan pelopor. Harapannya kita dia bisa menyuarakan suara yang sebaya, karena kalau suara yang sebaya itu lebih mudah dia pahami tanpa embel-embel yang lain, dan dia lebih mudah mengutarakan. Jadi kita ini menampung suara anak, kita menampung suara anak dan kita fasilitasi mereka agar suara mereka memang didengar ya, suara mereka didengar dan menjadikan satu program yang nanti bisa berkelanjutan. Nah, seperti itu harapan. Jadi sekali lagi kepada masyarakat, harapannya ayo bersama-sama kita kawal, kita peduli. Bila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah, ayo laporkan. Atau ada pernikahan di, anak nih, karena yang sedang kita bahas pernikahan anak, ayo laporkan. Jadi ada kekerasan yang lainnya juga laporkan, karena ketika dilaporkan kita bisa dampingi, kita bisa lakukan pendampingan secara hukum. Kalau nggak dilaporkan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena banyak kasus yang di luar terjadi itu tanpa dilaporkan dan kita tidak bisa mengangkat ya. Ya. Nah, jadi semuanya harus ada dasar. Kemudian bagi kami sendiri barangkali di pemerintahan ya mengawal, menyahuti suara masyarakat, sejauh hal-hal lain mendukung kita tetap laksanakan. Tapi apabila tidak bisa kita laksanakan maksimal, seperti saya sampaikan tadi, kita turun ke ada sampel lah minimal yang kita lakukan. Jadi kita bisa tahu langsung apa yang dirasakan oleh anak-anak yang berada di pedalaman, apa yang dirasakan dan seperti apa harapan mereka ketika mereka mengalami hal di luar kewajaran. Jadi seperti itu barangkali. Sekali lagi, mari kita bersama-sama memperbaiki apa yang mestinya kita lakukan di dalam mencegah perkawinan anak. Jadi biarkan anak itu terpenuhi semua haknya dan kita beri perlindungan. Karena kalau kita paksakan juga bisa kena denda ya, ya bisa denda, bisa dihukum itu kalau menurut undang-undang. Seperti saya pikir.
2: Oke, baik. Terima kita kasih. Dengarkan juga dari Kak Ulan. Silakan Kak Ulan singkat saja untuk closing statement mengingat waktu kita 2 menit lagi.
3: Oke. Harapannya kepada para orang tua, alangkah baiknya kita memperbaiki pola pengasuhan. Di mana pola pengasuhan yang sangat efektif itu adalah pola pengasuhan demokratis ya. Adanya keseimbangan antara kasih sayang dan juga aturan yang jelas. Kemudian juga pentingnya anak itu didengarkan, diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, terus juga tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang memang berdasarkan keinginan orang tuanya. Kecuali itu baik yang memang harus didorong anaknya supaya ya mereka mungkin melanjutkan pendidikan, karena ada juga anak-anak yang dari diri sendiri tidak ingin melanjutkan lagi pendidikan. Kemudian juga peran sekolah, peran teman sebaya, peran para pemerintah. Pemerintah mungkin lebih baik mengeluarkan kembali kebijakan yang lebih tegas terkait dengan pernikahan usia anak ini. Dan harapannya teman-teman

0: segmen ini. Dan untuk Anda pendengar yang belum sempat Anda ikuti dialog ini, boleh nanti Anda tonton kembali di channel YouTube kami, RRI Banda Aceh Live. Sampai ketemu di lain kesempatan, Bu Azizah dan Kak Ulan. Dan sesaat lagi juga pendengar, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Banda Aceh siang ini.
2: Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Hotel.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17 Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras Said Martinez usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobaskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri! Gol! Bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda, sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol! Guri! Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penjama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di Grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Swiss.

Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Nia Rabdul.

0: Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor.

0: seperti Brasil.
1: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya, Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu will be back.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2, 6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I mean, I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuara US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak mencoret turnamen Montreal.

0: beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan full position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

saya Kurnia Julianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Ferin Rafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist, dan Pelita Jaya unggul dalam permainan main area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar untuk kali ini di Banda Aceh siang ini, edisi Minggu 14 Juni 2026. Tak terasa ya, sudah hampir setengah ini perjalanan kita di bulan Juni untuk tahun ini. Dan dari Jalan Sultan Iskandar Muda, kami ucapkan selamat menikmati waktu siang Anda. Mungkin untuk para pengendara ya, yang saat ini melintasi Jalan Sultan Iskandar Muda, di tepatnya di depan kantor RRI Banda Aceh, rata-rata nih yang menggunakan mobil ya. Tapi juga masih ada nih yang berlalu-lalang menggunakan sepeda motor. Ini Amal lihat. Ya, untuk Anda yang menggunakan sepeda motor, tidak ada salahnya untuk menambah daya tahan tubuh Anda ini dengan memakai tabir surya atau sunscreen ya, ke bagian tubuh Anda yang terekspos sinar matahari. Tentunya tidak lupa sambil menggunakan helm, dan gunakan helm lebih dari satu untuk Anda yang berboncengan. Ya, menggunakan mobil juga disarankan bisa menggunakan sunscreen juga ya, tabir surya, untuk pelindungan yang lebih baik walaupun Anda berada di dalam mobil. Dan jangan lupa menggunakan sabuk pengaman. Dan untuk Anda baik yang mengendarai mobil atau juga sepeda motor, juga diharapkan bisa menjaga jarak, berhati-hati untuk menghindari resiko kecelakaan. Banda Aceh siang ini akan kembali setelah jeda berikut.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang yang dipancar luaskan dari kawasan Yosudarso nomor 65. Kembali lagi bersama saya Jeffrey Arifin yang tentunya akan menemani suasana siang hari Anda. Untuk di kesempatan hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Saya akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat siang aja untuk Anda yang saat ini masih terus bersama kami di FM 94 MHz, ataupun juga yang menyimak melalui streaming di rri.co.id dan juga melalui smartphone Android Anda di aplikasi RRI Digital. Peringkat pukul 11:38 waktu Indonesia Barat. Kali ini kan saya coba hadirkan ke ruang simakan tentunya dengan beberapa tembang-tembang pilihan dari saya untuk menemani suasana siang hari Anda di kesempatan hari ini.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ra'isi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan
begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin Ash, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis, Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa, merasa malu, dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah, ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian dia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam.
Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya, apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku sedar, setiap persimpangan itu, aku harus memilih antaranya. Manusia tidak pernah dapat ke semuanya. Hidup ini terlalu singkat untuk memikirkan perihal yang amat panjang. Walaupun sesuatu yang singkat akan berlaku dalam kehidupan

0: Abi Adiko.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu teman miliknya rumor, yaitu dengan Butiran Debu yang telah membawakan kita pada pukul 13:38 waktu Indonesia Barat. Pendengar, seperti biasa di kesempatan siang hari ini, tentunya saya akan menghadirkan ruang simak dengan beberapa tembang-tembang dangdut di program Pro Dangdut siang hari ini ya, untuk di edisi 14 Juli 2026. Selamat siang aja buat Anda yang saat ini masih saja bersama kami di FM 94 MHz, dan juga buat Anda yang saat ini menyimak kita melalui streaming di rri.co.id ataupun melalui smartphone Android Anda di aplikasi RRI Digital. Berikan sebagai tembang buka kita di Pro Dangdut siang hari ini, satu tembang miliknya Adibal, yaitu dengan Demi Cinta, yang coba nantinya akan saya rekan untuk menemani Anda, dan tetap bersama kami di FM 94 MHz.

0: banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, tampak di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Pro Dangdut.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait disabilitas. Jangan lewatkan program spesial Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15-16 waktu Indonesia Barat di program Masa 1 RRI Banda Aceh. Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi di program Masa 1 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program Dialog Ruang Disabilitas dan juga Inklusi untuk edisi hari ini, Minggu 14 Juni.

0: 2026. Dan untuk hari ini pendengar, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu kesiapan kerja dan kemandirian vokasional untuk penyandang disabilitas. Pendengar dan juga pemirsa, setiap individu memiliki hak yang sama untuk berkembang, memperoleh pendidikan yang layak, serta mendapatkan kesempatan bekerja dan juga hidup mandiri. Bagi penyandang disabilitas, berbagai tantangan masih kerap dihadapi, mulai dari akses pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga peluang memasuki dunia kerja. Karena itu, pendidikan vokasional menjadi salah satu langkah strategis dalam membekali penyandang disabilitas dengan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan dunia kerja saat ini. Lalu bagaimana peran pendidikan vokasional ini dapat meningkatkan kesiapan kerja penyandang disabilitas, dan keterampilan apa saja yang perlu dikembangkan agar mereka mampu bersaing di dunia kerja? Dan bagaimana nih peran sekolah luar biasa, maksud kami sekolah luar biasa atau SLB, dalam menyiapkan peserta didik menuju kemandiriannya? Dan mendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita di studio Persatu RRI Banda Aceh, narasumber selaku kepala SLB TNCC Banda Aceh, ada Ibu DM Ria Hidayati, SPSI MID. Kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Ria.
1: Waalaikumsalam, apa kabar?
0: Ini karena lagi ini aja, karena lagi kita dialog aja nih pakai titel ya. Kalau di luar itu beda ya. Baik, kabarnya baik ya berarti ya.
1: Alhamdulillah, Pak Amar gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga ya. Jadi bagaimana nih perjalanan ke sini?
1: Alhamdulillah hari ini lancar dan sangat terang di luar.
0: Sangat terang ya. Kemarin rencananya kan mau lewat Zoom ya, tapi ada gangguan ya.
1: Iya, takutnya mati lampu tiba-tiba. Makanya akhirnya kita putuskan langsung jumpa di sini aja.
0: Jumpa di sini ya, baik. Nah, Ibu Ria ini selain akademik, sebenarnya seberapa besar nih Bu peran porsi pendidikan vokasional ini dalam kurikulum SLB TNCC saat ini Bu?
1: Baik. Kalau bicara masalah kurikulum, sebenarnya nggak cuma di TNCC ya, karena seharusnya SLB itu kan ngikut kurikulum nasional. Dan kalau untuk vokasi sendiri, kan kita bicara masalah vokasi ini kan berarti udah kebayang nih, bahkan bicara tentang anak-anak yang usianya udah usia mau deket kerja gitu. Tapi kita perlu kembali dulu untuk dipahami bahwa vokasi ini seharusnya dilatih bukan hanya ketika sudah SMA. Nah, jadi kan anak berkebutuhan khusus ini kan adalah anak-anak yang kemudian memiliki hambatan di berbagai aspek perkembangan. Jadi untuk menyiapkan mereka bekerja, maka prosesnya itu panjang. Nah, kalau di jenjang SLB, di SDLB tepatnya di dasar kelas 1 sampai kelas 6, itu ada yang namanya mata pelajaran program khusus. Proses itu adalah melatih bagaimana anak kita melakukan bina diri. Jadi kayak dia misalnya belajar nyuci, belajar, kalau di TNCC itu kita dari pertama tuh belajar makan minum dengan mandiri, belajar mencuci, belajar membersihkan ruangan, kemudian belajar mengenal peralatan makan sederhana dan lain sebagainya. Kenapa perlu diajarkan? Karena nanti ketika di SMP LB itu ada mata pelajaran keterampilan pilihan. Nah, baru kita naik ke tata boga, baru kita naik ke tata graha. Nah, itu bicara masalah bagaimana mereka kalau untuk dua bidang itu misalnya memasak yang lebih mulai main api, mulai mereka main dengan setrikaan, mulai yang persiapan untuk laundry dan lain sebagainya. Nah, di SMA LB itu ada namanya mata pelajar, ada namanya PKL atau magang. Nah, seharusnya di kelas 3 biasanya magang. Kalau di TNCC itu kita buat magang itu mulai di kelas 2. Di kelas 2 dari tahun lalu sudah ada satu siswa yang kita magangkan ke penginapan gitu. Nah, jadi ketika dia dimagangkan ke penginapan, maka kan bukan masalah bisa nyapu aja, tapi bisa urus diri, bisa mandiri dari tinggal di situ, bisa kemudian kegiatan tata graha, bisa diajak ke dapur cuci piring, dan apapun yang dibutuhkan oleh penginapan, maka anak kita ready. Nah, makanya tadi persiapan dari SD, proksus, kemudian keterampilan pilihan, baru nanti di ujungnya itu kita magangkan begitu.
0: Jadi teringat ini ya, walaupun mungkin tidak relate, ini kalau di restoran juga pertamanya tuh kalau ingat cerita Chef Juna itu berawal dari cuci piring, ya, baru betul. Bisa naik level chef. Sampai jadi chef.
1: Jadi kalau di penginapan kemarin juga gitu, jadi kita uji dulu apakah kemudian dia bisa yang sifatnya ruangan, lap-lap, nyapu-nyapu, ngepel-ngepel gitu. Ah, kalau udah oke, mungkin baru masuk ke kamar gitu, nggak langsung boleh langsung main ke kamar aja pasang spray gitu, nggak boleh. Terus dicoba dulu di taman, oh di tamannya oke. Terus coba laundry gitu, oh laundrynya juga. Nah, laundry, kemudian taman, kemudian kamar, seterusnya itu kan, itu hanya lokasi magangnya, tapi kan menuju dia bisa magang di situ kan proses itu panjang banget. Makanya anak kita tuh udah di kelas 11 tahun dia sekolah, baru kemudian berani kita antarkan dia keluar untuk bisa magang di tempat orang lain gitu.
0: Baik ya, ini sebenarnya juga tidak hanya siswa dengan disabilitas ya.
1: Iya.
0: Ya, mungkin anak-anak lain juga sebenarnya kemandirian ini pun perlu
1: wajib hukumnya.
0: Iya. Jadi memang maksudnya memang wajib itu juga, jadi ya yang bisa paham lah bagaimana bare minimum bisa membersihkan kamar,
1: iya,
0: cuci piringnya. Ini unik sekali nih, tapi memang kalau untuk difabel lebih sulit ya mengajarkannya berarti ya.
1: Iya, karena kan ada hambatan ya. Jadi kayak saya bilang tadi bahwa anak-anak dengan disabilitas ini kan hambatannya bervariasi. Kalau kayak kami di TNCC itu ada yang tunarungu, ada yang autis, ada yang ADHD gitu kan. Tapi kan karena kita tahu bahwa di ujung pendidikan ini, di akhirnya nanti adalah mereka bisa mandiri. Kita nggak bilang bahwa anak SLB itu nanti kuliah ya. Mungkin bagi yang bisa, oke lanjut. Bagi yang nggak bisa, bagi yang mungkin secara akademik atau secara sosial mungkin komunikasi bermasalah, paling tidak kan dia bisa bekerja. Nah, bekerja itu bicara masalah bagaimana dia bisa mandiri. Nah, mandiri itu lagi-lagi tadi perlu latihan yang panjang, karena tidak semua anak dengan hambatan itu bisa mandiri kalau enggak ada latihan yang konsisten. Makanya kita ketika di sekolah mengajarkan cuci piring aja itu advokasi ke orang tua tuh perlu besar. Kan gak semua orang tua berkenan anaknya cuci piring, terus udah siap cuci piring, nanti hari sebulan sekali ada gotong royong siswa, ya ada yang cabut rumput, ya apa yang gitu-gitu kan. Gak semua orang tua tuh dalam kondisi yang, ini bagus ya gitu. Ada yang, masa sih disuruh kayak gitu, kan cuma sekolah ya gitu. Nah, advokasi ke orang tua itu juga satu PR, karena apalagi di jenjang SDLB ketika orang tua punya anak yang disabilitas kan pasti perasaannya tuh lebih halus ya, lebih susah gitu, lebih kayaknya ini penting mau sekolah lah, nggak usah yang lain-lain gitu. Nah, akhirnya kita suruh itu semua. Di TNCC kan agak ribet ya sekolahnya, maksudnya tuh kegiatannya banyak, dan kita beranikan diri untuk bawa mereka itu keluar, karena tadi vokasi ini kan nggak berbicara masalah dia mempraktekkan ilmu vokasionalnya itu di dalam ruangan, tapi bagaimana dia kemudian kita bawa keluar bisa bekerja di tempat orang lain dan bisa menghasilkan, kan itu endingnya. Kan nggak mungkin bekerja aja nggak ada penghasilan. Nah, ujung vokasi adalah dia harus menghasilkan paling tidak untuk dia sendiri. Nah, jadi makanya bawa naik bus, bawa kita ke Masjid Raya, bawa ke museum, bawa kolam renang, bawa kemana-kemana yang kira-kira bisa membantu dia beradaptasi nanti dalam berbagai situasi. Begitu. Jadi kita perlu sekali vokasi itu selain ilmu prakteknya, perlu juga ilmu sosialnya, ilmu komunikasinya, adaptasi dengan nilai masyarakatnya. Kalau nanti dia di hotel, apa sih yang nggak boleh? Kalau nanti dia di restoran, apa sih yang nggak boleh? Apa yang boleh? Harus kayak mana dan lain sebagainya. Itu dilatih setiap hari sih sebenarnya di sekolah. Diintegrasikan dengan semua mata pelajaran yang terkait gitu.
0: Baik ya. Jadi penasaran, yang udah magang ini gimana nih respon dari pemilik penginapannya itu, Buria?
1: Alhamdulillah kan kebetulan ini anaknya tunarungu. Dan dia tuh udah di TNCC itu dari terapi. Jadi berarti udah 12 tahun. 12 tahun kemudian kami evaluasi kemarin di tahun lalu. Sepertinya dia sudah cukup siap. Karena pertama dia udah bisa bawa kendaraan. Nah, ini alhamdulillahnya, bukan alhamdulillah sih, keluarganya itu kondisinya itu ekonominya sulit. Nah, mungkin itu yang membuat dia menjadi lebih struggle gitu. Jadi dia akhirnya tuh belajar naik motor, kemudian dia bisa kerjaan rumah tangga, kemudian dia juga bisa dibawa jualan oleh orang tuanya gitu. Itu dari rumah udah dilatih. Karena dia, kita lihat so far dia dengan kita bagus sosialnya, walaupun dia tunarungu, tapi dia bisa paham dengan yang kita sampaikan. Ya, sekilas untuk komunikasi dua arah, okelah gitu. Jadi akhirnya kami sepakat, waktu itu kebetulan ada orang tua siswa di TNCC yang punya kenalan, punya penginapan gitu. Jadi akhirnya saya pikir, kalau kita nggak coba, kalau terus-terusan nyaman di lingkup TNCC aja kan kayaknya nggak bakal berkembang ya. Kita nggak bakal evaluasi gitu. Apa ya yang mungkin perlu diperbaiki lagi ke depan. Akhirnya kita bawa ke sana, kita siapkan instrumen, kemudian nanti di apa kita minta mereka bantu dia untuk melaksanakan tugas-tugas tata graha namanya. Kalau perenginapan itu kan dia di bagian tata graha. Nah, tata graha itu apa ya yang ideal mungkin, oh, taman, kemudian daerah sekitar dalam itu kayak nyapu ngepel dan kamar, tiga lokasi itu yang baru kami ajukan, mungkin enggak ya diajarin gitu. Akhirnya ditinggal kan. Jadi seminggu pertama ditemenin sama gurunya dulu, kemudian mulai ditinggal, nanti orang tuanya jemput. Nah, orang tuanya juga so far sangat mendukung kegiatan ini tuh, bagusnya orang tuanya. Jadi dengan kondisi ekonomi yang sulit, tapi waktu kita bilang kita ajarin kerja yuk mama gitu, boleh Neni katanya kan. Jadi diantarlah setiap hari jam 8, dijemput jam 12:30. Nah, jadi setiap hari ya dia di situ kerjaannya, pokoknya apa-apa yang disuruh gitu. Akhirnya mereka mengatakan bahwa bisa ternyata ya anak disabilitas tuh kerja gitu. Bagus loh Bu, si idealnya gitu. Maksudnya kok, maksudnya dia sopan. Kalau gak ada kerjaannya dia duduk aja. Kalau misalnya dipanggil ya dia langsung datang. Gak ada yang aneh-aneh gitu. Maksudnya gak ada yang mungkin nolak atau misalnya apa, atau bilang capek atau apa gitu kan. Saya bilang soalnya nak, ini kita mau latihan kerja. Nanti kalau di sini oke, nanti mungkin ke depan itu bisa kerja punya duit. Saya bilang gitu. Jadi harus mau adaptasi dengan apapun yang nanti disampaikan oleh pemilik itu. Bahkan sampai kemarin tuh dikasih duit. Maksudnya karena surprise mungkin ya orang penginapan itu. Maksudnya bagus ya Bu Ria, kok bisa ya gitu anaknya, kok maksudnya kami nggak kebayang loh anak SLB di sini, karena kan tempat umum ya kayak gitu. Saya bilang itulah satu-satu kita coba keluarkan nanti insya Allah di dan kemarin kita evaluasi setelah satu bulan lebih di situ. Saya tanya gimana, katanya bagus, dia semakin lama tuh semakin mandiri, bahkan nanya ini mau ngapain lagi gitu, dia udah mulai inisiatif gitu kan. Dan ketika saya sampaikan nanti semester depan mungkin kami antar lagi Bu, saya bilang, tapi jangka waktunya jadi lebih panjang, misalnya 3 bulan, dan ini anggap aja kayak orang kerja di sini, saya bilang. Jadi semakin dibiasakan untuk mengikuti segala aturan yang berlaku, segala kegiatan yang ada. Karena nanti kalau tamat kelas 3, seharusnya sebelum kelas 3 itu targetnya udah punya tempat kerja. Tinggal kita antar aja. Jangan habis tamat baru cari kerja. Ini yang susah. Kan sudah gak di tangan kita lagi. Jadi saya kalau masih di TNCC, saya bilang karena kelas 3 itu kan cuman satu semester belajar, satu semester itu udah ujian. Kayak kita kelas 3 SMA atau 3 SMP kan gak lama tuh sekolah yang semester kedua itu, karena banyak liburnya setengah, paling 3 bulan. Setelah itu udah gak sekolah lagi kan. Nah, jadi saya berpikirnya kalau bisa bulan-bulan 7 ini sampai ke bulan 10 atau bulan 11 masuk lagi. Dan ada satu lagi yang anak Down syndrome, rencananya mau kita antarkan. Ada satu lagi Bang Fahmi itu yang udah usianya ya udah 20-an lah, dia masuk di TNCC dan masih sekolah kan.
0: Inklusi
1: itu,
0: berarti ya segala umur ya.
1: Jadi saya udah coba tanya sama pihak penginapannya, Bu kalau nanti ada satu lagi gimana? Gak apa-apa Bu, diantar aja katanya gitu. Karena kan kita udah lihat kayak ideal, gak mungkin juga saya antarkan yang kira-kira ngancurin kaca gitu. Mungkin. Jadi maksudnya saya pasti, kami udah mengevaluasi dengan guru kelasnya juga bahwa kalau yang diantar tuh kan minimal dia ada standar kompetensinya, harusnya bisa apa, paling tidak menyebabkan kerusakan barang orang lain kan gitu. Jadi itu aja sih paling. Jadi so far alhamdulillah Aidil sudah selesai kemarin, dan ini kan bulan 7 ini kita antar lagi ke sana biar lebih bagus lagi pembiasaan kerjanya, dan nanti Fahmi juga ikut sama Aidil. Coba 2 deh kalau mungkin gitu kan. Siapa tahu bisa 3, 4, 5 kan. Gitu deh kira-kira.
0: Ini kalau dengan Aidil ini berarti tunarungu ya. Tunarungu berarti cara manggilnya nepuk.
1: Iya.
0: Biasanya dia deal itu kalau dia berkomunikasi dia bilang enggak, saya tidak bisa dengar gitu, ada. Gitu,
1: dari awal kita udah kasih tahu. Iya, ada kejadian waktu dia nyapu waktu itu, cerita dari pelanggan di situ kan. Jadi setelah waktu saya evaluasi kan datang jumpa sama yang manajer yang di situ. Kebetulan orang lagi makan. Nah, ini kan satu nilai sosial yang kita harus pahami juga, bahwa ada orang makan, kemudian Edi lagi nyapu. Kan terus kan dipanggil nih, "Dek, jangan nyapu dulu, Dek, lagi makan." gitu. Mungkin memang nyapunya enggak terbang-terbang sampah sih, tapi kan etika ya, itu bicara masalah etika. Dan saya rasa itu betul itu, terus dikasih tahu memang. Jadi saya bilang, "Jadi Aidil dipanggil enggak dengar." Dikira sama pelanggannya kan, kok kayak gitu karyawan di sini, kok nggak sopan gitulah bahasanya. Terus baru dikasih tahu sama yang kerja, "Maaf Bu, tunarungu," katanya gitu. "Oh, nggak oh gak dengar ya, maaf ya gitu. Jadi akhirnya setelah dikasih tahu baru dibilang berhenti aja, nanti aja nyapunya. Oke, kata dia kayak gitu. Nah, jadi dia minta maaf, maaf ya Bu, kayak gitu dia bilang gitu aja. Tapi maksudnya Aidil juga karena etikanya Aidil tuh bagus gitu. Jadi dia tahu maaf ya, dia bisa yang basic-basic itu dia oke, gitu kalau kita bawa gitu kan. Jadi dianya oke, terus mereka juga karena tahu anak disabilitas, saya cuma tulis di apa di jaketnya. Oh enggak ada sih waktu itu belum pakai jaket sekolah. Jadi ada jaket, okay. Ada jaket PKL tulisannya itu siswa PKL SMPT NCC itu belum pakai itu, jadi mungkin orang nggak tahu gitu.
0: Iya iya, kalau dia pakai ini
1: udah tahu identitas kan, langsung ya? Dari belakang. Uh-huh. Nah, itu sekarang udah ada sih. Setelah memang waktu itu lagi dalam proses pesan dan ternyata emang ada kejadian yang harus dipercepat pesanannya selesai gitu akhirnya.
0: Iya betul betul.
1: Tapi alhamdulillah.
0: Ini berarti Aidil tunarungunya memang dari lahir atau dia hilang bertahap ini?
1: Iya
0: dari. Karena dia tadi Bu Ria soalnya sempat mengatakan dia bisa membaca bahasa bibir kayaknya.
1: Aidil itu datang ke TNCC itu umur 5 tahun dan waktu itu masih ada sisa pendengaran. Dan waktu dia terapi kan tuh terapi setahunan. Waktu itu kan belum ada ketentuan masuk SD umur 7 tahun. Jadi umur 6 tahunan mereka udah masuk TNCC juga kelas 1. Waktu di terapi tuh banyak. Jadi sekarang tuh dia bacaan sholat bisa. Dia masih bisa, masih kalau suaranya agak besar segitu tuh masih bisa. Tapi dia memang dari lahir sih tunarungunya. Mungkin desibelnya enggak terlalu tinggi.
0: Oh, desibel enggak terlalu tinggi ya. Oke. Agak low ya berarti ya.
1: Pendengarannya agak low sih.
0: Enggak low.
1: Ya middle lah barangkali ya. Middle. Jadi dia udah memang kondisi enggak dengar, tapi untuk kan biasa masa pembiasaan ya. Kalau kayak di terapi dulu misalnya kita apa tentang apa terus kayak di waktu sekolah kan ada sebelum pembiasaan itu yang tiap hari diulang, tiap hari dibacakan kayak bacaan sholat, penguatan tauhid atau misalnya apa. Itu tiap hari di ini dia jadi tahu kita bilang apa. Coba bilang ideal misal doa doa sehari-hari, surah pendek yang basic-basic yang memang dari kelas 1 SD. Dia dengar ya sampai sekarang dia masih ingat gitu.
0: Berarti tetap ya Allah bisa karena terbiasa ya.
1: Iya, harus dibiasakan.
0: Itu waktu kalau Aidil sendiri berkomunikasi berarti masih ngomong biasa dengan orang-orang, enggak memakai bahasa isyarat.
1: Iya, dia isyarat kan pakai isyarat tangan juga lah ya. Kalau kita enggak paham apa sih apa-apa. Itu yang kemarin misalnya dia cerita apa gitu. Oh iya, tahu-tahu misalnya. Jadi ya kalau cerita yang panjang kali mungkin sama kawan-kawannya lebih ngerti karena kan kita juga enggak ada ngajarin yang khusus kali bahasa isyarat kan gitu. Karena kebetulan kan di situ sebenarnya konsentrasinya kan ke autis sama tunan grahita. Cuman karena Aidil tuh anak lama dan dulu dia sama kita bisa dua arah jadi dilanjutkan. Orang tuanya juga mempertahankan Aidil karena mungkin sistem pelayanan sekolah kita barangkali yang cocok dengan Aidilnya barangkali begitu. Jadi enggak pindah ke sekolah lain. Jadi ya masih bisa ngomong sih, masih ini, masih kita masih tahu lah yang dia bilang gitu.
0: Masih jelas ya.
1: Masih. Bukan jelas clear yang diucapkan ya, tapi maksudnya bisa dipahami gitu.
0: Oke. Okay. Kalau berarti waktu mengajarkan Aidil ini maksudnya yang bir minum tadi ya, membersihkan tempat tidur misalnya, sapu-sapu, terus juga membersihkan apa, mencuci piring, itu berarti tidak terlalu sulit.
1: Contohin aja gitu. Kayak proksus dulu kan dari kelas 1 SD cuci piringnya sama gurunya. Kan kami sistem miskom tuh gak bisa lepasin tuh. Jadi ceritanya di koordinasi itu kalau dari jam, selama jam belajar tidak ada guru yang tidak ada di kelas. Gak ada guru yang izin makan dulu keluar atau gurunya mau pulang dulu belanja gitu. Ditanya sih gak boleh. Karena anak kita ini kan anak spesial yang memang dia butuh kita lihat penuh, masalah bantuan penuh tuh nomor 2. Bertahap bantuan tuh berkurang. Dari mungkin dulu dipegangin tangannya, terus dikasih instruksi, mungkin lama-lama dilihatin aja udah ngerti, atau dikasih tahu beberapa yang mungkin gak pas gitu. Tapi gak lagi perlu dibantu penuh yang kayak anak kelas 1 SD kan. Kalau Aidil udah di kelas 1 kelas 2 SMA bahkan tuh tadi udah bisa bawa motor sendiri. Dia itu bisa nemenin orang tuanya tuh yang ngajarin di rumah. Jadi saya malah terinspirasi dari Aidil. Makanya tahun ini kita akan adakan belajar sepeda di TNCC. Maksudnya itu pada akhirnya ternyata ya kemampuan basic itu harus dikuasai oleh semua anak disabilitas tanpa terkecuali. Mau lihat dia orang kaya bukan orang kaya atau dia gimana kondisi keluarganya. Karena pada akhirnya setelah selesai dari sekolah itu kan kemana dia mau pergi?
0: Iya.
1: Kecuali dia pulang ke rumahnya sendiri. Dan kalau keluarganya masih ada, kalau nggak ada, yang nama umur kita kan nggak pernah tahu. Jadi akhirnya sekarang itu mungkin karena tahun ini adalah tahun terakhir kami pegang kelasnya Aidil, jadi terasa bahwa ada loh tahun depan lulusan pertama kita. Dan ini kemana ya mereka? Dan ini akan jadi pilot project kan, ketika ini jadi anaknya bekerja mereka, maka termotivasi lah untuk adik-adik kelas yang lain. Gitu maksudnya.
0: Ini Aidil berarti kalau mau motor kerja keras nih matanya ya, lihat speednya berapa, spion kiri kanan.
1: Dia mau becak loh.
0: Mau becak?
1: Bukan cuma motor.
0: Itu kan lebih sulit ya. Tapi Bu Riani, sebelum kita lanjut, mungkin gak apa-apa ya kita coba ngobrol dulu dengan pendengar yang sudah bersama kita di 0651 44336. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, ada Kak Cut Maria di Mutasi. Apa kabar kakak?
2: Ya, sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat kakak.
2: Saya mau ke sini
0: ya. Silakan kakak, ada yang mau ditanyakan apa nih kak? Iya. Bersama Bu Ria.
2: Kalau bisa ditas ya.
0: Betul-betul.
2: Kita telah buka radio.
0: Iya, gak apa-apa.
2: Ya, ini tanya langsung ke ibu. Nah, bu ya mau nanya kan, stabilitas itu anak yang luar biasa ya.
1: Iya bu.
2: Misalnya kadang-kadang sekali guru bernada keras gitu, bernada keras. Kadang kayak marah, lah bukan marah. Mungkin dia tahu, oh ibu marahin saya, tahu dia. Dan satu lagi ibu ya, ada pernah guru marah-marahin dia kalau misalnya salah gitu ya. Karena lalu anak luar biasa ini anak kayak mana sayang lah guru, guru sayang dia gitu kan bu. Itu aja bu jawab pertanyaannya. Tahu dia kalau guru tidak ada besar gitu ya. Mungkin marahin dia, dah bukan. Itu aja bu ya, makasih amat.
0: Sama-sama Kak Cut.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti maksud Ibu Cut Maria berarti ada nggak ya sekali-sekali itu mungkin kita memang negur siswa tapi sebenarnya kita tidak terlalu marah tapi dia salah paham. Itu pernah nggak terjadi Bu Ria?
1: Sering
0: ya.
1: Tapi gini kan, tadi lagi yang perlu kita pahami ini mungkin untuk ayah bunda semua dan juga para guru dan semua orang yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus, kalau mau menerapkan satu peraturan pastikan peraturan itu disampaikan. Jangan peraturan itu kita yang tahu. Gak boleh gini, gak boleh ini, gak boleh gini. Atau harus gini, harus gini, harus gini. Itu kita yang tahu. Atau udah pernah kok bu disampaikan cuman sekali doang. Sementara kejadian itu akan terus berulang. Jadi seharusnya sounding itu harus sering sekali di sounding. Makanya kalau di TNCC tadi saya bilang ada yang namanya 19 pembiasaan. Maksud kita adalah kenapa kita buat kegiatannya rutin seperti itu, biar mereka terbiasa dan lama-lama bantuannya kita kurang-kurangi. Nah kadang-kadang kan yang menjadi masalah itu adalah ketika anak itu ngelakuin satu hal yang tidak sesuai kemudian kita marah. Kalau itu kejadian yang baru terjadi kan, sebenarnya kalau itu ada kaitannya sama mungkin peraturan kita di sekolah dan lain sebagainya itu bisa dikaitkan. Dan kalau kita mau marah pun itu nadanya berbeda antara disiplin sama marah. Disiplin sama marah itu sama-sama besar suaranya, tapi cara nyampeinnya beda. Contoh misalnya ada anak yang manjat-manjat nih, kita mau suruh dia duduk. Nak, duduk sekarang. Dengan yang bisa duduk gak sih? Dibilangin nanti kan jatuh nanti tuh. Sama-sama suruh duduk. Atau duduk gak? Gitu. Artinya main mata, main ini, maksudnya disiplin sama marah itu tipis sekali bedanya. Dan yang bisa rasakan itu adalah anak kita. Dan kita sendiri sih sebenarnya kan, yang tahu hati kita kan kita sendiri, itu lagi marah atau lagi disiplin kan. Kalau pendisiplinan itu ada sesuatu yang sudah disounding sebelumnya dan ditegur untuk menerapkan aturan tersebut. Tapi kalau marah, tiba-tiba aja kita terus menanggapinya dengan emosi yang berlebihan, yang bikin dia kemudian terkejut atau sampai nangis atau misalnya apa, karena gak pernah sounding sebelumnya. Nah gitu. Jadi kalau dibilang anaknya salah paham, belum tentu salah paham karena mungkin gak kita kasih paham. Dan mereka kan disabilitas. Kita ngarap apa sih sebenarnya ketika mereka kita minta untuk langsung ngerti yang kita rasakan. Sementara kita gak pernah nyampaikan, sebenarnya mama gak marah Luna atau ibu gak marah, cuman ibu mau gini. Berarti peraturan itu seharusnya disampaikan di hari-hari sebelum kejadian itu terjadi. Yang seringnya kita adalah marah di tempat dan kemudian berganti disiplinnya. Kata orang disiplinnya, oh hari ini misalnya datang terlambat, disuruh bersihin kamar mandi, besok disuruh nyapu halaman, besok disuruh cabut rumput, besok disuruh hafalan. Kan gak ada yang tertib sebenarnya. Apa sih maksudnya kita pendisiplinan yang mana sebenarnya? Hari ini aku kira-kira disuruh apa ya gitu, seandainya dia terlambat lagi. Tapi kalau misalnya satu peraturan disampaikan, kemudian orang tuanya diikut sertakan, maka ketika kita di SLB itu aturannya ya jelas, kalau emang kira-kira ini ya ini konsekuensinya. Dan kalau kita marah karena hal itu, maka itu ada pendisiplinan karena sudah disounding jauh-jauh hari. Dan orang tua juga tahu itu bahwa itu ada peraturan sekolah. Jadi mungkin untuk para guru yang ngajar anak disabilitas, apapun jenis disabilitasnya, mohon dipastikan untuk dapat dijelaskan dulu tentang peraturan sekolah, biar jangan ada miskomunikasi yang gak perlu seperti itu. Kitanya juga susah, mau marah gak bisa, dianya juga dimarahin salah paham kan gitu. Sebenarnya kalau udah sejalan tinggal ingetin aja gitu sih. Itu ya Bu Cut.
0: Iya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Cut ya. Oke, okay. Berarti kalau ini berarti selain dari Aidil ini bertambah lagi dengan Bang Fahmi ya berarti ya. Bang Fahmi ini apa nih kalau boleh tahu itunya?
1: Down syndrome.
0: Down syndrome. Oke. Okay.
1: Jadi Bang Fahmi ini adalah omnya anak-anak karena sudah 30 tahun umurnya. Kebetulan Bang Fahmi ini lulus SMA, lulus SMA LB itu di umur 18-19 kayaknya. Terus ke TNCC ngelamar lagi jadi anak SD. Karena gak ada kegiatan. Nah inilah cocok materi hari ini. Bicara masalah kenapa sih ada anak lulus SMA LB kemudian dia merasa gak bisa apa-apa, gak tahu mau kemana. Fahmi adalah motivator saya sebenarnya. Jadi yang bikin saya jadi merasa perlu cepat bergerak adalah Fahmi. Karena jangan sampai Fahmi-Fahmi lain itu muncul di TNCC begitu. Udah cukup satu Fahmi dari sekolah lain datang ke sekolah kita, jangan lagi ada yang seperti itu di TNCC begitu. Nanti dari kita keluar ke sekolah lain, masuk lagi daftar. Jadi Fahmi itu daftar ke TNCC itu kelas 3 SD. Bayangin deh umur 20 tahun masa masuk kelas 3 SD. Kebetulan sekali waktu tahun itu memang baru ada sampai kelas 3 gitu. Jadi saya terima di kelas 3 yang sama adik-adik. Nah setahun dia belajar, karena kata mamanya Neni gak bisa apa-apa dia Neni, baca gak bisa, semua gak bisa pokoknya. Dia lulus aja, lulus aja pokoknya. Kan lulus, ijazahnya ada. Terus akhirnya setahun di TNCC gak masuk lagi keluar. Begitu buka SMP, balik. Kan udah ada SMP itu TNCC waktu itu. Balik lagi dia, Neni di sini lagi lah. Mama kayak mana ini, dia sekolah ada 25 tahun masa. Terus dia masuk ke SMP. Neni gak ada kegiatan lu di rumah, asam urat lah, beginilah, begitulah. Akhirnya maunya latihan sholat aja gitu. Ya udah ya, akhirnya karena udah ada SMP, udah ada keterampilan pilihan tadi, ada tata boga, pokoknya udah kayak anak-anak besar lah. Udah dia masuk SMP walaupun gak terdata lagi di Dapodik. Kan gak ada lagi datanya, data SMA-nya udah selesai.
0: Iya betul.
1: Jadi
0: betul,
1: dia cuma masuk aja ke dalam kelas. Sekarang sudah SMA kelas 2. Bang Fahmi.
0: Apa jadi nih, kelebihannya Bang Fahmi sih apa? Kesukaannya apa itu berarti?
1: Tata graha. Graha nyetrika gitu-gitu. Biasanya ada Down syndrome itu mereka rapi di ngelipat kain gitu bakatnya. Suka dia sama yang kain-kain yang gitu-gitu suka. Makanya kita coba nih dulu dia ke penginapan bareng Aidil. Cuman tadi dia ada masalahnya asam urat.
0: Iya, kan sudah umurnya sudah makanan gitu, makanan dipantang.
1: Makanan juga, jadi dia sering asam urat gitu. Makanya saya khawatir karena penginapannya kan lantai 2. Maksudnya dia punya 2 lantai gitu. Makanya nantilah coba kita diskusikan. Saya udah belum sama orang tuanya, kalau memang mau Fahmi ini kita coba ke tempat kerja, dijagalah makannya. Sayang kan dianya. Walaupun mungkin itu tadi lagi-lagi keluarga itu kan merasa mampu secara finansial. Tapi kan banyak uang aja tanpa manajemen yang bagus, maka itu hanya ngabis-ngabisin uang sebentar. Setelah itu nanti dia gak bisa lagi gitu. Nah jadi makanya uang yang ada yuk kita manfaatkan untuk nanti apa sih yang bisa dia buka di rumah seandainya gak bisa kerja di luar kan gitu.
0: Bisa buka laundry mungkin. Karena bisa. Bang Fahmi ini kan suka melipat nyetrika. Mana tuh bisa buka laundry ya. Walaupun makanya mungkin percobaan awalnya nyetrika dulu belum nyuci. Atau bisa nyuci juga
1: Bang. Nyuci kalau di sekolah itu di SMP itu nyuci baju sekolah. Mereka jemur sendiri. Jadi misalnya nanti kalau mata pelajaran KPI itu mereka bawa baju sekolah, terus nyuci di sekolah, jemur, besoknya nyetrika, bawa pulang ke rumah gitu. Jadi bajunya nyuci di sekolah, semua di sekolah gitu. Jadi mereka ada jemuran sendiri gitu. Nah, satu lagi rencananya TNCC tahun ini adalah buka Unibis. Unibis itu adalah unit bisnis sekolah. Akhirnya rencana yang sebenarnya direncanakan beberapa tahun lagi akhirnya dibukanya harus tahun ini, mengingat Aidil dan kawan-kawannya itu akan lulus. Sementara peluang untuk keluar itu baru cuman Aidil, masih ada 4 lagi yang jadi PR.
0: Oke. Berarti Aidil ini juga bisa jadi mentor teman-temannya ya?
1: Iya,
0: kalau memang dibuka unit bisnis ya?
1: Rencananya Aidil tetap akan ke penginapan yang di unit bisnis ini lebih ke tata boga, tata geraha dan pertanian. Jadi kalau Aidil sama Fahmi itu memang akan kita lempar keluar. Ya udah bisa bagus keluar aja, jangan di sekolah lagi. Kalau yang belum, nah ini kan autis kasusnya. Yang agak sulit sosialnya, yang komunikasinya belum lagi pas dua arah. Nanti yang ada sambil nanti dia ngomong sendiri atau apa gitu kan. Jadi akhirnya kita berpikir untuk buka aja di sekolah. Nanti mereka kita magangkan di sekolah sendiri sebelum kita magangkan di tempat orang gitu. Jadi unit bisnis ini nanti akan berfokus ke pembuatan makanan ringan kayak rengginang sama pisang sale. Kemudian laundrynya juga cuma menyetrika aja. Setrika dulu karena kita belum ada mesin cuci. Dan kayaknya nanti dulu sesuatu dulu menyetrika aja. Kita mau lihat waktunya berapa banyak dalam satu berapa waktu, berapa yang dihasilkan. Kan jualan juga enggak boleh juga pakai nada kasihan. Maksudnya karena anak ABK, kemudian berapapun boleh dibayar atau satu baju bernilai 5.000 kan enggak mungkin ya. Jadi harusnya itu betul-betul 1 kilo berapa. Kalau mereka biasanya kita 6.000 atau 5.000, ya dimaklumilah kalau 7.000 misalnya lebih kurang. Tapi kan harus ada kualitasnya memang 1 kilo. Gitu. Nah, itu jadi satu lagi pertanian di hidroponik itu. Itu sih yang lagi diusahakan. Ya. Jadi tahun ini insya Allah akan dibuka. Akhirnya mau tidak mau 4 lagi harus ada lokasi.
0: Bisa jadi UMKM juga ya itu berarti.
1: Nanti habis itu. Pokoknya ini produksi, kalau biasanya rengginang pisang sale ini kan sudah punya tahun lalu. Jadi ini yang memang sudah jalan. Okay. Kayak saya bilang tadi di SMP kita ada keterampilan pilihan, di SMA juga ada, tapi targetnya adalah jumlah produksinya meningkat. Kalau biasanya cuman sekali produksi itu mungkin 20 pack. Kalau sekarang itu udah jadi 50 gitu. Saya bilang harus naik 150% produksinya. Setiap produksi masih kan 50. Nah, 50 itu dijualnya kemana? Ke sekolah. Kalau sekolah biasa langsung habis. Begitu buka informasi di grup orang tua, mama ini ada rengginang 20 pack, langsung di list, nggak ada lagi, udah habis. Nah gitu. Jadi saya bilang boleh kayak gitu, tapi pastikan juga keluar. Paling enggak ke warung 10 misalnya. Nah, lihat kalau di orang tua kita enggak ragu, mereka tuh mensupport sekali program sekolah. Tapi kan enggak mungkin terus-terusan orang tua aja yang beli. Nanti kalau udah kerja di luar, siapa kan enggak kenal sama orang tua kita kan gitu. Jadi harusnya ini terplanning dari sekarang, karena anggaplah Aidil dan kawan-kawannya sebagai pilot projectnya. Nanti kalau ini berhasil, maka diikuti oleh adik-adik yang kelas 2 dan kelas 1 SMA. Jadi khusus SMA aja yang unit bisnis. Jadi saya pikir porsi belajarnya ya memang harus dikurangi, harus banyak-banyak masuk dapur atau ke laundry. Jadi memang enggak semua siswa nih. Kalau untuk yang kelas 12 semua kita masuk, kita pilih-pilih. Tapi kalau yang kelas 2 dan kelas 1 itu dipilih aja cuman 3 orang, satu rengginang, satu pisang sale, satu laundry gitu. Jadi enggak boleh semua, karena belajar tetap harus, kan ada kurikulumnya yang enggak boleh ditinggalkan. Cuma siapa yang udah berbakat yuk gabung di unit bisnis. Jadi satu guru 3 siswa. Itu kejar target maksudnya. Ini kita kerja loh nak, bukan bercanda, bukan lagi keterampilan pilihan biasa. Udah kejar target dan jualan, dan saya bilang sampai pembukuan dong gitu. Sampai ke bank nabung kayak apa gitu. Atau punya challenge dulu kayak kalau udah banyak baru buka tabungan kan gitu. BSI kan di depan kita.
0: Iya.
1: Karena mitranya dengan BSI.
0: Oh, mitranya gitu. Dengan
1: jadi
0: BSI.
1: Saya juga bilang kemarin, iya harusnya anak-anak tuh buka tabungan, nanti menghasilkan, dihitung duit, dia antar ke warung. Yuklah yuk, jangan kita semua. Orang tua juga saya bilang setahun lagi nih, habis itu kami gak ada lagi di dalam kehidupan anak-anak. Saya bilang kan, nah terus orang tua langsung, ini nanti habis SMA kesini lagi ya. Saya tanya mau ngapain di NCC lagi. Udah cukup, Indonesia ini bukan cuma di NCC, masih luas saya bilang gitu. Jadi cuma kami antarkan aja, biar orang tua yakin bahwa anaknya bisa loh. Bisa kok anaknya, tapi kalau gak dikasih kesempatan dan gak dicoba dan gak didampingi, maka ya itu kan impossible gitu.
0: Baik ya. Jadi penasaran ini kalau adik-adik di TNCC.
1: Penasaran kesana aja deh.
0: Sini dulu nanyainnya, baru kesana.
1: Oke, gimana?
0: Adik-adik ini kalau mereka masak ini ada nggak masakan favorit mereka yang bisa jadi sering diulang-ulang dimasak buat dimakan?
1: Nasi
0: doang.
1: Kalau tahapan memasak itu kan dia dimulai di kelas 1 SMP ya. Jadi awalnya itu adalah pengenalan peralatan masak dulu, karena kan kita harus pastikan aman dengan api. aman dengan okay. gas. Nanti tiba-tiba ada cabut gas lagi, kita masuk.
0: Bahaya.
1: Jadi semua anak tanpa terkecuali itu harus dipastikan aman dulu. Tidak ada yang adegan-adegan begitu. Kemudian yang kedua adalah mulai mereka masak nasi. Saya bilang paling tidak masak nasi, goreng telur, bikin minum. Itu adalah basic untuk diri dia sendiri nantinya. Nah, jadi masak nasi itu kita beli dua magicom, jadi berganti-gantian. Jadi satu mau aja semana airnya, dicari nyuci berasnya dan seterusnya, itu harus diinikan. Kemudian goreng telur, jadi telur itu ada dadar sama telur ceplok. Terus kalau kayak buat minum itu mereka bikin teh sama buat sirup gitu, atau buat jus, satu lagi jus juga ada. Nanti mereka akan nanti bikin jus kayak kemarin tuh alpukat, terus bikin jus gitu-gitu lah pokoknya. Jadi nanti uji cobanya ke ruangan saya, pasti dianterin gitu. Ini lagi bikin teh hari ini, bikin apa?
0: Kemanisan nggak?
1: Iya, saya tukang icip-icip, ini manis kali ini kurang ini nih, kurang. Protes lah tepatnya kan. Terus akhirnya, nah itulah yang diajarkan, dan itu berulang. Makanya setiap semester itu kan harusnya ada uji langsung. Kalau dia sudah bisa atau belum. Makanya ini keterampilan-keterampilan ini kan dievaluasi terus soalnya. Kalau dulu kita masuknya rame-rame, sekali kerja rame-rame. Sekarang saya bilang coba satu kali masuk, gurunya bawa satu orang aja. Jadi kalau, jadi satu-satu gitu dilatihnya. Masak nasi dia, nanti yang ini datangnya, yang ini untuk goreng telur, yang ini untuk bikin minum, nanti minggu depan tukar yang bikin minum dia. Jadi kan dapat semua gitu. Tapi jangan sekarang rame-rame. Kalau rame-rame nanti ada yang duduk-duduk aja, ada yang bikin ribut gitu kan. Bagus dia di kelas tetap belajar, karena kan satu kelas kami ada dua guru.
0: Okay.
1: Di kelas ada 7 siswa, dua guru. Jadi satu guru bisa bawa keluar, guru yang satu jaga di dalam gitu. Jadi biar dapat. Karena kan kayak saya bilang, umur tuh gak tahu kita kapan. Entah saya duluan, entah mereka duluan, entah keluarganya duluan, entah gurunya duluan. Pokoknya selama kita masih ada, yuk dimaksimalkan. Dan waktu itu tiba-tiba udah tamat aja dia kelas 3. Makanya jadi kita kayak, wah ini berarti kelas 1, kelas 2 ini harus lebih cepat lagi. Makanya unit bisnisnya dibuka tahun ini. Kok gak rencana 2 tahun lagi sebenarnya. Cuma saya pikir gak iya nih kayaknya nih, kalau begini anak kita ternyata diuji sosial masih susah dan sebagainya. Berarti perlu cepat nih ke dunia kerja. Perlu cepat-cepat kita, kan pengen ya mereka kerja di luar. Dan kita di TNCC, saya juga gak mau kerja di TNCC. Kayak gak ada perkembangan gitu. Masa sih di situ-situ aja lingkupnya.
0: Iya, malah mungkin kedepannya bisa jadi adik-adik ini kalau memang mereka udah terbiasa dengan menabung, pembukuan, bisa jadi magangnya jadi teller di BSI ya.
1: Nah, paling gak untuk diri sendiri itu dia tahu kan bagaimana memanage keuangan, mana prioritas, mana yang gak perlu, mana yang bisa di skip dulu kan gitu kan gitu. Jadi artinya saya pengennya tuh mereka bukan cuman sekedar hidup, tapi berarti gitu di masyarakat. Bisa jadi kayak bagian dari kita, walaupun mungkin gak seperti kita juga seoptimal itu, tapi paling tidak mereka gak juga dilihat orang itu kayak apaan sih gitu, namanya nak gak punya masa depan. Kan label begitu kan masih ada kan sampai hari ini. Masih kita, kalaupun gak diucapkan, tapi paling tidak kesempatannya gak ada. Sama juga kan gitu. Intinya mereka dianggap sebagai kayaknya gak bisa deh, gak usah deh gitu, gak usah dia lah, iya. Jadi dulu. Akhirnya saya pikir kalau masyarakat belum siap secara sepenuhnya, yuklah biar kita aja. Kita dulu yang coba buka, kita dulu yang pasarkan mereka. Paling enggak anak TNCC aja dulu, saya gak bisa dulu anak sekolah lain ya, karena karena gak mungkin semua saya pikirkan. Tapi paling tidak adalah satu tempat yang kita bisa berbisnis, tapi untuk level mereka gitu. Kemarin saya telepon ke kepala SMK 5, saya minta bantu untuk ada gak yang bisa dampingi anak kami yang IT. Kebetulan ada satu di kelasnya Ideal. Jadi kelas Ideal itu kan ada 5 siswanya, Ideal, tunarungu, terus ada Dava Ais autis, ada Zaki Aulia Down Syndrome, satu lagi ada Ampun. Nah Ampun ini dia pinter IT, maksudnya dia bisa gitu ngoperasiin laptop, mungkin menggambar di laptop gitu. Kan gak ada salahnya kalau kita coba ke desain grafis. Masalahnya saya pula gak bisa kan gitu. Kalau saya bebankan ke guru-guru lain, kalau kerjaan juga ada banyak. Apalagi duit bisnis mau dibuka kan gitu. Jadi saya coba. Dan satu lagi tadi, masalah bisa aja. Bisa sih kalau guru mau bantuin, tapi kan pasarnya kita bukan itu pada akhirnya. Kita pengen dia berbaur dengan orang selain sekolah, selain keluarganya. Makanya saya telepon kemarin, saya minta tolong, kalau boleh saya antarkan ke SMK 5, saya bilang. Ngamuk-ngamuk dari situ. Maksudnya tuh ya apa, biar ada pengalaman dengan orang lain, mungkin dengan begitu dia akan paham bahwa ini namanya bekerja.
0: Okay.
1: Gitu, ini persiapan bekerja gitu kan, gitu. Pokoknya semua orang kenal, saya telepon lah, pokoknya siapa-siapa yang mau mungkin kan saya tanyain gitu. Maksudnya biar satu dulu anak kita, gak usah kita bilang yang lain. Kayak penginapan itu kan mulai dari ideal. Setelah itu bisa deh kayaknya Fahmi, Kak sini bisa deh kayaknya. Banyak nih inspirasi. Akhirnya kawan-kawan lain, ini kayaknya bisa, ini kayaknya bisa. Sabar ya, saya bilang kita uji dulu dua, nanti baru kita sambung lagi. Karena harapannya biar maksimal.
0: Lewat koneksi juga bisa jadi dukungan ya, supaya
1: harus ada koneksi.
0: Supaya adik-adik ini juga punya kesempatan mungkin bisa berkembang di luar sekolah ya berarti ya.
1: Ternyata dalam situasi ini orang dalam perlu.
0: Orang dalam ya.
1: Orang dalam maksudnya itu yang kita kenal. Kan ordal ini perlu di saat-saat seperti ini karena harus membuka peluang bahwa bisa, coba dulu boleh, coba dulu. Kan saya harus merayu dulu nih, harus memastikan, percaya dulu bahwa anaknya bisa. Kalau enggak bisa nanti kalau dia mengamuk nanti ada guru saya, ada temenin, tenang aja. Enggak akan dipukul kan gitu maksudnya kalau khawatirnya. Kan mereka kadang-kadang khawatir, orang umum ini kan khawatir kalau ngamuk nggak dia tiba-tiba, atau tiba-tiba ngeludah nggak nanti, atau tiba-tiba apalah gitu yang nggak diprediksikan gitu. Bisa
0: padahal
1: terjadi.
0: Belum tentu terjadi.
1: Bisa
0: ya?
1: Terjadi. Selalu ada dua kemungkinan. Makanya saya bilang nggak apa-apa. Nanti biasanya kalau di awal kami gurunya akan nemenin, nggak mungkin langsung tiba-tiba saya antar di pintu pagar, saya tinggal tuh nggak mungkin. Pasti kami kenalkan dulu.
0: Kan
1: soundingnya sebelum nanti tuh, soundingnya nanti di sekolah sebelum kita ke sana. Nanti kayak gini, nanti seperti ini, nanti ada yang temenin, nanti ada Neno yang nemenin. Bisa gitu dinyamankan dulu, mau nggak nih biar pinter IT-nya nanti, jadi kita buat desain grafis atau nanti buat spanduk kayak apalah harapan kita kan kerja dong nanti di percetakan ke depannya. Kan kalau IT kan nggak perlu berbaur terlalu banyak sama orang. Yang penting apa diminta dia desain, cocok nggak cocok kan nggak tahu, selesai kan. Nggak perlu yang berbahasa basi kayak saya nih kerjanya kan. Ngomong-ngomong itu nggak bisa kan, susah. Tapi kalau cuma sekedar dengan alat tapi dia punya konsepnya kan it's okay gitu.
0: Malah bisa. Mungkin nanti bisa lanjut jadi coding mungkin misalnya.
1: Bisa jadi
0: ya.
1: Kalau yang autis tuh biasanya arahnya ke situ, pinter-pinter mereka. Cuman kan gak bisa ngomong kan, gak bisa se-ekspresif kita dia nyampein ya. Tapi banyak kok yang pinter matematika. Kita juga ada yang ikut tuh, Dava ikut lomba cepat, apa berhitung cepat Fakultas Teknik udah 2 kali.
0: Tahu.
1: Anak kita ada yang kemarin menang lomba vlog di tingkat provinsi naik ke nasional, itu non muslim, di ADHD yang hiperaktif. Dan baru kemarin anak kita yang tuna grahita menang juara 1 di provinsi ke nasional juga, itu mewarnai dekat SD. Banyak kok, ternyata banyak yang punya keahlian. Cuman banyak ya itu tadi keahlian. Perlu, makanya tadi saya bilang biarlah unit bisnisnya kita buka, siapa tahu tahun depan-depan lagi ada banyak bidang yang bisa kita buka sesuai dengan kapasitas anak yang ada di sekolah gitu.
0: Ini malah adik yang juara vlog ini bisa nih promosiin unit bisnisnya.
1: Nge-vlog kan, dia nge-vlog kemarin. Jadi vlog itu saya wajibkan setiap bulan. Ada satu video vlog wajib dari semua
0: siswa.
1: Kelas. Terserah pelajaran apa aja. Karena tadi kalau kita minta mereka bicara, coba bilang kita terapi kayak gitu-gitu aja kayaknya apa sih kan gitu, Neni apa sih, Neni gitu maksudnya. Tapi kalau ada apa sih, ada momennya gitu, mereka harus bicara di vlog. Yang belum bisa bicara cuman dadah gitu-gitu aja depan kamera. Yang udah bisa bicara ya, hari ini kami mau jalan-jalan ke musim tsunami, nanti kami di sana melihat apa-apa-apa, walaupun ditemani sama Nini diajarin. Tapi kan komunikasinya jadi bagus. Pokoknya semua cara lah yang kira-kira dibutuhkan untuk nanti bekerja itu diusahakan gitu. Dari SD, dari terapi sebenarnya, kami
0: dari terapi,
1: terapi
0: ya.
1: Juga dibiasakan.
0: Berarti sampai saat ini masih ada juga mungkin yang adik-adik siswa ini mereka berkomunikasi tapi masih kesulitan ya,
1: banyak.
0: Belum masih banyak ya.
1: Justru yang jelas-jelas berkomunikasi itu malah yang bisa dihitung. Banyak yang komunikasinya tuh ya udah mulai bisa ngomong tapi mungkin belum terlalu jelas artikulasinya, atau nada, atau dia berirama bicaranya juga ada gitu. Belum, yang sama sekali juga belum bicara juga ada, yang cuman teriak-teriak aja ada juga. Tapi ya kan menghargai mereka kan bukan dari satu keahlian aja ya. Jadi mungkin enggak ahli di situ bisa dibelajarnya, enggak bisa dibelajarnya bisa di keterampilannya gitu. Pokoknya harus respect lah.
0: Harus lagi ya, saya mereka, unik
1: apapun
0: juga,
1: itu.
0: Saya unik, mereka ini kan memang istimewa ya. Seperti yang tadi Bu Ria sebutkan, udah ada yang banyak misalnya seperti Aidil tadi bisa membawa becak mana bisa bantu-bantu warga mungkin misalnya kalau lagi ada hajatan.
1: Kalau PKA ada jualan itu jualan durian. Kalau PKA jadi saya jumpa mamanya jual di PKA.
0: Warga yang jualan kue bisa nitip ke Aidil juga bisa, kalau jualan.
1: Aidil tuh bisa diharap.
0: Bisa diharap.
1: Bisa
0: ya.
1: Diharap kalau misalnya kita bawa anak-anak ke tempat lain jaga adik-adik itu. Bisa pramuka dia juga ikut semua lah. Pokoknya memang aktif lah Aidil. Jadi bisa kita harap dia adik-adik itu tengok kawan-kawannya gitu kan. Karena dia kan enggak ada masa perilaku. Cuma tunarungu kan gitu. Nanti yang autis lain lagi ceritanya.
0: yang
1: Down syndrome lain lagi ceritanya gitu. Tapi maksud saya itu kan biarlah sampai di kelas terakhir kita berusaha maksimal. Oke kayak saya bilang bawa motor. Cuma lagi mikir kalau motor tuh nanti bawanya gimana ya? Karena yang di depan anak lebih besar yang ngajar di belakang kalau dia gas terus enggak kelihatan. Itu yang jadi gimana ya? Kan pas isi rapor kemarin kami diskusi-diskusi lah sambil baca-baca rapor kan. Ya kayaknya motor ditunda dulu lah ya, sepeda aja dulu saya bilang. Sepeda lebih aman, enggak perlu kita naik berdua. Jadi kita jaga dari luar lebih aman, lebih cepat. Tapi kalau motor begitu dia gas kita di belakang kan termang motornya tinggal kita, gurunya hilang. Udah jatuh. Gitu.
0: Dianya bingung,
1: dianya kok tinggal sendiri kan gitu. Jadi ini lagi terus kan ada pilihan motor itu kalau apakah matic apakah motor yang manual kan gitu.
0: Oh ya Aidil berarti bisa bawa manual ya becak?
1: Iya dia manual.
0: Waduh.
1: Motornya Supra entah apa gitu kalau saya gak salah. Gue udah digandeng sama becak lah. Bisa lah dia tenang tuh bisa bawa kami kalau jalan-jalan. Jadi bagus lah pokoknya kalau Aidil so far kita yakin dia akan bisa bekerja. Selama nanti ke depan keluarganya ngasih kesempatan yang sama seperti kita di sekolah.
0: Takutnya walaupun dia kerja sama orang, kerja sendiri pun bisa berarti
1: iya,
0: ya?
1: Iya, bantu orang tua gitu. Tapi kalau dia kerja sama orang kan sebenarnya jadi lebih termotivasi karena ada tuntutan ya. Ada target. Kalau kerja sendiri kadang-kadang kalau gak pandai kita menjaga target kan tutup usaha. Usahanya, ya kan, karena untuk sendiri. Tapi kalau kita kerja sama orang kan dia punya target maunya sih seperti itu. Nanti dia nabung berkeluarga lah kalau bisa. Kan tunarungu kan mungkin sekali soalnya berkeluarga.
0: Iya baik.
1: Gitu.
0: Ya ini dan nggak terasa nih Bu Ria kita ngobrol dari tadi udah sampai di akhir akhir dialog ya. Mungkin satu ini ya pertanyaan mungkin satu pesan lah dari Bu Ria ini. Yang ingin Ibu Ria sampaikan ini ke pendengar dan juga pemirsa RRI ya, khususnya mungkin orang tua nih yang juga punya anak dengan disabilitas itu, tapi masih ragu nih soal masa depan gimana ya anak saya bisa survive atau enggak. Sebenarnya itu apa nih yang mau disampaikan ke Ibu Ria ke mereka, ke para orang tua nih?
1: Oke baik, mungkin sebelum ke orang tua, untuk kita semua dulu perlu pahami bahwa ketika bicara masa advokasi anak-anak disabilitas bekerja, maka yang harus berfungsi itu bukan cuma keluarga, bukan cuma sekolah, tapi seluruhnya berfungsi dengan baik. Kalau dari keluarga, perlu adanya penerimaan terhadap kondisi anak dan kemudian keyakinan bahwa anak saya ini punya potensi selama saya kembangkan dari kecil. Dari kecil dikembangkan sesuai kapasitasnya, terus naik tiap tahunnya. Kemudian ketika di sekolah, maka sekolah juga harus paham tadi kurikulum nasional, bahwa ada tuntutan program khusus, keterampilan pilihan, dan magang, itu di 3 jenjang sekolah. Jadi jangan sampai itu gak diajarkan dan gak dibiasakan. Nah, kalau di masyarakat, ayo beri kesempatan untuk kita bisa mereka berpartisipasi juga dalam kegiatan di masyarakat. Kalau mereka datang ke orang meninggal, jangan diprototin atau disinisin. Kalau dia bantu gotong royong atau misalnya dia bantu acara di kampung apalah gitu, mohon diterima dengan baik. Kalau bisa dikasih kesempatan bekerja di masyarakat. Dan yang terakhir adalah untuk pemerintah, undang-undangnya jangan lupa bahwa ada undang-undang 1% untuk menerima pekerja disabilitas itu kan wajib hukumnya. Dan di Banda Aceh itu atau di Aceh yang sulitnya adalah kita swasta yang masih kurang. Seharusnya itu tadi BLUD unit disabilitas itu harusnya betul-betul ada. Kemudian lapangan kerja untuk anak-anak kita ini di mana sih sebenarnya? Nah, seharusnya gubernur bisa menyampaikan kepada seluruh SKPD dan seluruh orang-orang yang di pemerintahan bahwa mereka wajib menerima. Yang seperti apa sih? Dan dievaluasi doang, jangan cuma sekedar disampaikan di awal tapi akhir tahun tidak dievaluasi kembali. Bahwa di masa akhir jabatan itu kan perlu diperiksa apakah kemudian sudah tercapai target 1% tadi. Kalau belum, di mana dinas yang mana yang belum dan kenapa. Dan ini jadi tuntutan kita ke keluarga lagi. Balik lagi tuh, kan rolnya berputar. Bagaimana sekolah menyiapkan, bagaimana orang tua memberikan kesempatan. Karena banyak orang tua yang kemudian, ini maaf nih kalau saya sampaikan, kalau yang kondisi keuangannya itu di atas, biasanya itu agak sulit membiarkan anaknya itu bekerja.
0: Okay.
1: Karena pandangannya adalah kami bisa kok memberikan fasilitas sendiri. Saya bilang uang itu gak banyak, gak lama. Banyak kali harta kita pun gak pandai kita kelola. Itu namanya cuma ngabisin harta. Dan itu bukan hanya disabilitas, kita yang normal ini saja. Kalau dapat warisan gak pandai kita kelola, 2 bulan habis.
0: Boncos.
1: Ya. Nah kita ini apalagi yang disabilitas gak paham dia masa pengelolaan. Entah nanti amanah orang yang pegang amanah dari orang tua itu atau tidak. Intinya adalah fasilitas yang ada di keluarga sekarang yuk dijadikan sebagai satu aset untuk bikin dia menjadi punya arti di masyarakat. Dan jangan dibiarkan dong terus-terusan, alah anak itu kan gak bisa apa-apa. Saya cuma punya satu, gak bisa saya bawa dia keluar, nanti dia apain-apain orang, nanti dibully orang ini. Iya, kalau dia dibully orang, kalau dia sekarang kita rasa dibully orang, tapi kita simpan di dalam rumah, 5 tahun lagi dia keluar, lebih lagi dibully orang, karena tambah gak ngerti dia sosial itu gimana sih sebenarnya. Jadi kasih kesempatan dong untuk anak-anak kita, apa aja lah dicoba.
0: Oke, ya, dan pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada, jawaban dari Bu Ria tadi ini sekaligus menutup ya kebersamaan kita dalam dialog ruang disabilitas dan inklusi edisi Minggu 14 Juni 2026 dengan topik kesiapan kerja dan kemandirian vokasional untuk penyandang disabilitas. Dan kita tadi bersama narasumber Ibu DM Ria Hidayati, SPSI MED, selaku Kepala SLB TNCC Banda Aceh. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin menanti waktu pelaksanaan ibadah sholat asar, insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 16:09 waktu Indonesia Barat. Selepas program ini kami akan hadirkan lagu-lagu islami ke ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang ketinggalan obrolan kita pada sore hari ini bisa menyaksikannya kembali lewat YouTube di RRI Banda Aceh Live. Saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sampai berjumpa kembali nanti setelah pelaksanaan ibadah sholat asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih telah bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15-16 waktu Indonesia Barat, hanya di Program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan 5 silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, Di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda, kaum muslimin dan juga muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan juga yang sewaktu dengannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda, nomor 13 RRI Banda Aceh, kami laporkan laporan pandangan mata terkait dengan suasana di jalan raya ya pada saat ini pendengar. Di Jalan Sultan Iskandar Muda, lebih tepatnya saat ini lalu lintas juga terpantau masih cukup lengang ya. Apalagi memang di jam segini, di pukul 16 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat ini, cuaca juga masih terpantau cukup panas ya. Mungkin masih banyak orang yang menunda keberangkatan mereka untuk menikmati sore ataupun juga akhir minggu di hari ini. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika, ini dari bmkg.go.id, saat ini kami himpun informasi untuk cuaca di Kota Banda Aceh dan juga sekitarnya berada pada kisaran suhu 29 derajat Celcius dengan kondisi berawan. Kelembapan sekitar 73%, kecepatan angin 12,4 km per jam, arah angin berasal dari barat daya dan juga jarak pandang lebih dari 10 km. Pendengar, Banda Aceh sore ini akan kembali setelah jeda berikut.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng awang di dia teh pareum listrik. Ya, ya. Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke okay, ayah tuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Tuh.
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Hayat tuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
3: Banda Aceh sore ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polda Aceh bekerjasama dengan Bank Aceh mengundang seluruh masyarakat untuk mengikuti Bank Aceh Bayangkara Run 2026 yang akan dilaksanakan pada Minggu 21 Juni 2026 dengan start dan finish di Polda Aceh. Kegiatan ini mempertandingkan kategori 5 km, 5K, dan 10 km, 10K yang terbuka untuk umum. Pendaftaran kategori 5K dapat dilakukan melalui QR Code yang telah disediakan atau menghubungi kontak person di nomor 0831342534467. Sekali lagi 0831342534467. Sedangkan pendaftaran kategori 10K dapat dilakukan melalui QR Code atau menghubungi kontak person di nomor 0851-2229-4744. Panitia mengimbau masyarakat untuk segera mendaftarkan diri sebelum batas waktu pendaftaran pada tanggal 15 Juni 2026. Selain menjadi ajang olahraga dan kebersamaan, peserta juga berkesempatan meraih hadiah perlombaan bagi para pemenang di setiap kategori, serta door prize spektakuler yang telah disiapkan oleh Bank Aceh dan Polda Aceh. Hadiah utama yang diperebutkan antara lain 1 tiket umrah dan 2 unit sepeda motor serta berbagai hadiah menarik lainnya dengan total door prize senilai 150 juta rupiah. Beragam hadiah menarik juga telah disiapkan, diantaranya sepeda listrik, sepeda MTB, televisi, kulkas, mesin cuci, smartphone, sepatu lari, peralatan olahraga, setrika, dan hadiah menarik lainnya. Ayo segera daftarkan diri Anda dan ajak keluarga, sahabat, serta komunitas untuk ikut meramaikan Bank Aceh Bayangkara Run 2026. Mari berolahraga, mempererat kebersamaan, dan menjadi bagian dari kemeriahan Hari Bayangkara ke-80. Berlari untuk sehat bersama Polda Aceh Mutuah menuju Aceh Mesyuhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Sensasi itu seperti nongkrong di kedai kopi. Aku minum kopi hitam, kamu minum sambil. Sambil duduk semeja, kita bisa bercerita apa aja. Karena ada kopi, ada cerita. Lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak cerita. Cerita apa aja, mulai dari yang serius sampai bercanda-canda.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Baiklah pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar dan juga ruang lihat Anda program Lintas 17 bersama presenter Sokorwil Nusantara 17 Banda Aceh. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Bandar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter Skor Wheel Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan secara resmi mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PAN Aceh serta Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PAN Kabupaten Kota se-Aceh. Informasi lainnya, potensi wisata daerah Aceh, maksud kami potensi wilayah daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan secara resmi mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PAN Aceh serta Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PAN Kabupaten Kota se-Aceh. Berikut laporan Munzir Budiana.
1: Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan secara resmi mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai PAN Aceh serta Dewan Pimpinan Daerah PAN Kabupaten Kota yang berlangsung di Balai Mesraya Banda Aceh pada Sabtu 13 Juni 2026. Dalam acara pengukuhan ini turut hadir sejumlah kader seperti Pasha Ungu, Uya Kuya, Eko Patrio, dan panggung hiburan yang dimeriahkan oleh artis nasional Lesti Bilar. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan menyatakan pentingnya konsolidasi organisasi untuk memperkuat posisi PAN di Aceh untuk mendongkrak suara pada pemilu 2029 mendatang. Ia mendorong seluruh kader agar bekerja lebih maksimal guna meningkatkan perolehan suara partai di daerah tersebut. Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, PAN memiliki peluang besar untuk meraih hasil yang lebih baik pada pemilu mendatang apabila seluruh kader

0: Aceh. Menurutnya, kepengurusan PAN Aceh saat ini diisi banyak wajah baru yang didominasi generasi muda. Kondisi tersebut diyakini menjadi energi baru bagi partai untuk meningkatkan kinerja politik sekaligus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Anggota DPR RI asal Aceh itu juga menegaskan komitmennya untuk mengembalikan kejayaan PAN Aceh. Ia menilai partainya memiliki sejarah panjang dalam perjalanan politik daerah, termasuk pernah menempatkan kader pada posisi strategis di tingkat provinsi maupun nasional. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengajak seluruh masyarakat semarakkan pawai ta'aruf Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Laporan TC Maulidia Putri.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan menggelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin malam 15 Juni 2026 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di kawasan Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengajak masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan dan mengagungkan syiar Islam di Kabupaten Aceh Besar. Adapun pawai dipusatkan di depan Masjid Jami Lambaru dan kawasan Mall Pelayanan Publik MPP Lambaru yang menjadi titik start sekaligus finish pawai.
3: Kami mengajak seluruh masyarakat Aceh Besar untuk sama-sama kita memeriahkan dan menyaksikan pawai menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang akan kita laksanakan di Kecamatan Ingin Jaya.
2: Adapun pawai akan diperlombakan dalam dua kategori, yakni pawai ta'aruf mobil hias yang menggunakan kendaraan jenis L300 serta pawai ta'aruf pejalan kaki yang melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari gampong atau desa, majelis ta'lim, pelajar hingga organisasi kemasyarakatan. Rute pawai pejalan kaki mulai dari kawasan Masjid Jami Lambaru MPP melintasi Bundaran Lambaru kemudian menuju Simpang Lamreng dan kawasan Meligo Linangro sebelum kembali ke titik akhir Masjid Lambaru atau MPP. Panitia telah menyiapkan hadiah dengan total Rp59.500.000, piagam serta tropi piala bergilir Bupati Aceh Besar bagi para pemenang. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani aman. Hal itu disampaikan Zulhas dalam kunjungan kerjanya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di Blambintang, Aceh Besar. Kembali laporan reporter RRI Munzir Budiana.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar pada Sabtu 13 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas turut didampingi anggota Komisi 3 DPR RI Nazaruddin Degam serta Direktur Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia, Ninis Kesuma Adiani, dan sejumlah pejabat terkait. Kehadiran mereka disambut oleh ratusan petani. Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
4: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 265 atau 300 untuk perikanan.
0: Aman. Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di

0: bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
1: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh meminta kepolisian mengusut tuntas kasus video mesum viral dengan pelaku berinisial CS yang diduga merupakan warga Aceh. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
2: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman Sapaan Haji Umar meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus video mesum viral dengan pelaku berinisial CS yang diduga merupakan warga Aceh. Kasus yang tersebar luas di TikTok dan Twitter dinilai telah mencoreng citra Aceh sebagai daerah bersyarahan Islam. Haji Umar juga memberikan apresiasi langkah Polda Aceh yang bergerak cepat memanggil pelaku untuk diperiksa. Namun ia menekankan pentingnya pihak kepolisian menyelidiki lokasi di mana video tersebut direkam karena lokasi menentukan jenis hukumannya.
3: Kita menyesalkan tentu adanya beredar video CS ini bersama teman prianya yang beredar ke publik. Tentu peristiwa ini sangat mencoreng daerah syariat Islam, dan untuk itu kita meminta kepada aparat penegak hukum, baik itu kepolisian maupun Wilayatul Hisbah, untuk mengambil tindakan tegas terhadap hal ini. Nanti juga itu bisa diperiksa di mana lokus kejadian itu.
2: Jika direkam di luar Aceh, kata Haji Umar, pelaku dapat dijerat menggunakan hukum nasional yaitu Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Jika direkam wilayah Aceh, selain terkena Undang-Undang ITE, juga wajib dijerat hukum daerah yaitu Kanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan hukuman cambuk 100 kali di depan umum. Dirian juga menyesalkan beredarnya video mesum ini, nama pelaku identik dengan Aceh yang menerapkan syariat Islam. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
1: Potensi wisata daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan reporter Maimun Akbar.
4: Potensi wisata daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beragam destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Timur menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril, kepada RRI mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah, mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aceh Timur memiliki sejumlah objek wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keberadaan destinasi tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
5: Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Rayu ini hidup, Pak, karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias, Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pak, Matang Bungong, Pantai Lege di Perlak juga alhamdulillah, Pak.
4: Beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi diantaranya Pantai Pelangi, Kuala Lenge, serta Pantai Bungong Seke. Ketiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha penyewaan fasilitas rekreasi. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Selain pengembangan infrastruktur, promosi wisata juga terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia berharap seluruh pihak termasuk masyarakat sekitar kawasan wisata, dapat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan agar daya tarik destinasi wisata tetap terjaga. Maimun Akbar melaporkan.
1: Dari Losmawe kita menuju Melabu. Kapolres Aceh Barat pimpin pemadaman lanjutan kebakaran lahan gambut di daerah tersebut. Berikut dilaporkan Irham Syah.
6: Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan memimpin langsung operasi pemadaman lanjutan atau pendinginan karhutla di kawasan hutan Desa Cor Semureng, Kecamatan Samatiga. Bersama BPBD, TNI bahu-membahu memadamkan sisa api yang bersarang di akar kayu bawah gambut di lokasi itu. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan di lokasi kebakaran mengatakan proses pemadaman di lahan gambut membutuhkan penanganan berkelanjutan karena api dapat kembali muncul dari dalam tanah meskipun permukaan terlihat telah padam.
7: Karena di lahan gambut ini kita tidak bisa melakukan pemadaman hanya sekali atau dua kali. Jadi kita terus harus sambangi karena setiap ada asap-asap yang keluar dari vegetasi yang sudah terbakar, ini bisa berpotensi untuk munculkan api lagi. Nah, jadi memang harus kita semprot banyakkan air di setiap lubang-lubang tanah gambut ini. Kemudian berikutnya kalau untuk giat penegakan hukum, tetap kita laksanakan kegiatan penegakan hukum. Seperti yang di wilayah Ubun kemarin, kita sedang masih proses lidik karena kita ingin memastikan alat-alat bukti kita lengkap dahulu. Nah, setelah ketika sudah lengkap baru kita naikkan ke proses ini selanjutnya.
6: Menurutnya, tim gabungan saat ini memfokuskan proses pendinginan pada area seluas sekitar 4 hingga 5 hektar yang sebelumnya terdampak kebakaran. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa dan dapat menyebabkan kebakaran susulan. Selain penanganan di lapangan, Polres Aceh Barat juga terus melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus karhutla yang terjadi di wilayah tersebut. Kapolres menyebutkan penyelidikan kasus kebakaran di kawasan Kubu masih berlangsung dan saat ini berada pada tahap pengumpulan alat bukti. Kapolres juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena risiko menimbulkan kebakaran yang meluas terutama pada musim kemarau di kawasan lahan gambut. Yogi menjelaskan meskipun terdapat ketentuan yang memperbolehkan pembakaran lahan dengan luas terbatas, kegiatan tersebut harus diawasi secara ketat agar api tidak menyebar ke area lain. Polres Aceh Barat berharap kesadaran masyarakat dalam mencegah karhutla terus meningkat guna menghindari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat asap, serta konsekuensi hukum bagi pelaku pembakaran lahan. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
1: Benu Warung Kopi edisi ke-13 digelar di Warung Pojok, Gampung Kede Aron, Kecamatan Kawai, Kabupaten Aceh Barat, Jumat malam yang menghadirkan Ketua PWNU Aceh, Tengku Haji Faisal Ali sebagai pemateri utama. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
6: Booth NU Warung Kopi edisi ke-13 digelar di Warung Pojok, Gampung Kede Aron, Kecamatan Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat, Jumat malam. Ketua PWNU Aceh, Tunku Haji Faisal Ali sebagai pemateri utama. BNU Warung Kopi kali ini mengangkat tema Muharram memperkuat ukhuwah, meningkatkan khidmat, meneguhkan ahlu sunnah wal jamaah. Sebagai bagian dari menyambut datangnya tahun baru Islam 1448 Hijriah. Ketua Panitia Pelaksana Tunku Sudirman menyampaikan apresiasi kepada Kecik beserta aparatur Gampung Kede Arun dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Yang mengatakan antusiasme masyarakat pada pelaksanaan kali ini cukup tinggi karena tidak hanya diikuti kalangan orang tua dan pemuda, tetapi juga kaum ibu yang turut hadir mengikuti tausiah keagamaan. Sementara itu, Ketua PCNU Aceh Barat Dr. Khairul Azhar mengatakan kegiatan BNU Warung Kopi menjadi sarana untuk merawat tradisi keagamaan yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, keterlibatan generasi muda sangat penting agar nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap terjaga dan diwariskan secara berkelanjutan.
8: BNU kali ini sama seperti BNU yang telah berlalu selama ini selama 12 edisi. Untuk edisi ke-13 ini, ya, masyarakat ke-16 memohon kita untuk melaksanakannya di Kedik Aruni, Kecamatan Kelayani Gunung. Jadi tentunya kita tema pada edisi ini terkait dengan apa namanya bulan Muharram tahun baru Islam.
6: Dalam tausiahnya, Ketua PWNU Aceh Tunku Haji Faisal Ali menilai kajian keagamaan melalui BNU Warung Kopi merupakan sebuah inovasi yang mampu mendekatkan ulama dengan masyarakat. Menurutnya, forum tersebut tidak hanya menjadi wadah menimba ilmu agama, tetapi juga memperkuat ukhuwah Islamiyah, membangun silaturahmi serta menumbuhkan rasa kebersamaan di tengah masyarakat.
9: Program yang dilakukan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Aceh Berhad, warung kopi, nah itu sesuatu yang cukup bagus dan tentunya hal-hal yang bagus seperti ini harus terus dikembangkan.
6: Reporter RRI Melabuh Irham Syam melaporkan.
1: Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Bupati Benar Meriah terima bantuan keuangan khusus dari pemerintah kota Pemantang Siantar, Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan khususnya pemulihan pasca bencana. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
10: Pemerintah daerah Benar Meriah menerima bantuan keuangan khusus atau BKK dari pemerintah kota Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Penyerahan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang bantuan keuangan antar daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan, khususnya pemulihan pasca bencana. Dalam kesempatan itu, Bupati Tagore Abu Bakar menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah kota Pematang Siantar. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Benar Meriah untuk mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Benar Meriah, serta memperkuat kolaborasi antar daerah demi kemajuan bersama. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pelaksanaan Car Free Day berlangsung meriah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah pada Minggu pagi dalam rangka Hari Bayangkara. Berikut laporan Fitra Jayadi.
11: Ribuan peserta memadati kawasan persimpangan lampu merah depan Mapolres Aceh Tengah untuk mengikuti kegiatan Car Free Day bertajuk Jalan Budaya Napas Kota Minggu pagi. Acara berlangsung meriah dan penuh antusiasme sebagai bagian dari peringatan Hari Purbakala ke-113 serta menyambut hari ulang tahun HUT ke-80 Bayangkara yang akan diperingati 1 Juli mendatang. Acara diawali dengan penampilan tari gual, dilanjutkan dengan jalan santai menyusuri sejumlah ruas jalan utama di Kota Takengon. Suasana semakin semarak dengan 6 jantung sehat yang diikuti secara massal oleh peserta. Puncak kemeriahan terjadi saat pengundian nomor door prize yang menyediakan beragam hadiah menarik. Hadiah utama berupa 1 unit sepeda motor bebek berhasil dimenangkan oleh Hasanah, warga Kecamatan Bebesen.
12: Kira-kira semalam apa mimpinya? Kita mimpi. Ya. Anaknya berapa? Oh, belum.
11: Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi sejarah dan budaya. Sejumlah replika serta benda-benda bersejarah dari dataran tinggi Tanoh Gayo turut dipamerkan kepada masyarakat. Kemudian keberadaan puluhan stan UMKM turut menambah semarak kegiatan. Berbagai produk kuliner dapat dibeli para pengunjung sehingga memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha lokal. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Pendengar, wajib halal 2026 kian dekat, pelaku usaha di Sabang diimbau segera mengurus sertifikat. Berikut laporan Diah Novitaria.
1: BAM sertifikasi halal akan mulai diberlakukan pada Oktober 2026. Namun hingga saat ini masih banyak pelaku usaha di Kota Sabang yang belum memiliki sertifikat halal. Padahal jumlah pengajuan terus meningkat dan waktu pemberlakuan aturan tersebut semakin dekat. Pengawas Jaminan Produk Halal Kota Sabang Dalia Kuratu Aini menyebut kesadaran pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal terus meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi dalam beberapa tahun terakhir. Menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal, pendampingan dan edukasi terus dilakukan untuk mempercepat kepatuhan pelaku usaha. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan hambatan saat ketentuan tersebut resmi diterapkan pada Oktober 2026 mendatang.
2: Menurut saya, tren dari pelaku usaha di sini tuh sangat positif ya, dan tahun ini meningkat banyak yang memiliki sertifikat halal. Berhubung ada juga pendamping proses produk halal yang lagi aktif untuk mendampingi pelaku usaha untuk membuat sertifikat halalnya gitu. Ada sebagian pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal, ada juga yang sedang dalam proses pembuatan, ada juga yang belum. Jadi
1: dalam pelaksanaannya masih terdapat sebagian pelaku usaha yang menganggap pengurusan sertifikat halal memerlukan biaya besar. Namun demikian, pemerintah saat ini menyediakan program sertifikasi halal gratis melalui skema Sehati yang dapat dimanfaatkan selama kuota masih tersedia. Untuk mengajukan sertifikasi halal, pelaku usaha cukup menyiapkan kartu tanda penduduk dan nomor induk berusaha atau NIB. Apabila belum memiliki NIB, proses pengurusannya juga dapat dibantu oleh pendamping produk halal. Sehingga saat kewajiban sertifikasi halal diberlakukan pada Oktober 2026, seluruh produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku. BPJPH berharap seluruh pelaku usaha di Kota Sabang dapat segera memanfaatkan fasilitas pendampingan serta program sertifikasi halal gratis yang telah disediakan. Dengan demikian, seluruh produk diharapkan telah memiliki sertifikat halal serta kewajiban ini mulai diberlakukan pada Oktober 2026 mendatang. Sementara bagi pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif hingga penarikan produk dari peredaran. Diah Novrita Ria melaporkan.
0: Dari Sabang kita beranjak ke Bumi Syah Abdul Rauf Asingkili. Menteri PU Dodi Hanggodo meninjau pembangunan sekolah rakyat di Kota Subulus Salam. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
3: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan kunjungan ke proyek pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di Desa Blodori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulus Salam. Dalam tinjauan itu, Menteri Dodi mengungkapkan realisasi fisik proyek senilai ratusan miliar tersebut baru menyentuh di angka 59% dan mengalami keterlambatan dibanding daerah lain. Dodi menjelaskan keterlambatan itu dipicu sulitnya distribusi logistik material berat akibat kondisi geografis Subulus Salam yang berada di perbatasan Aceh Sumatera Utara.
4: Saya sengaja berkunjung nih ke standar itu sekolah rakyat yang lumayan tertinggal. Ini cuma berapa persen?
5: 59.
4: Ya, 50% lah. Ini dan besok saya selalu kena kata ya. Hanya mau diskusi saja dengan penyedia jasanya masalahnya apa. Ya. Menyatakan suplai material, memang harus diakui bahwa Subulus Salam ini kan ada di ujung dunia, jadi memang transportasi ke sini cukup menyulitkan untuk misi saya mentransport besi baja dari lapangan terbang terdekat pun di sini cukup susah. Saya aja lewat jalan darat, manusia nih itu cukup sulit gitu, karena mudah apalagi besi baja yang berat.
3: Untuk mengejar target, Menteri Dodi menyaratkan kontraktor PT Waskita Karya memodifikasi metode kerja sebagai struktur besi dialihkan ke beton cor dan kapasitas batching plant di sekitar proyek ditambah. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar program prioritas Presiden tersebut tidak akan mangkrak. Dalam kunjungan itu, Menteri Dodi juga merespon keluhan Pemko Subulus Salam soal jalan nasional rusak akibat angkutan material berat. Ia langsung membawa Kepala Balai Jalan Aceh untuk meninjau dan merancang pelebaran jalan. Selain itu, sekolah rakyat Blodori ini juga akan menampung seribuan siswa dengan ratusan tenaga pengajar profesional. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah 17 sore ini berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Sore ini produksi Korwil.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
3: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda, ini kami pantau saat ini lalu lintas sudah cukup ramai ya. Apalagi sudah di waktu sore hari ini, ya mataharinya juga sudah sedikit lebih santuy ya. Tidak terlalu panas seperti tadi. Kami perhatikan juga ini sudah banyak warga kota Banda Aceh yang sudah mulai berolahraga di seputaran lapangan Blang Padang. Tentunya dengan memakai pakaian yang sesuai syariat ya. Karena nanti kalau tidak sesuai syariat bakal kena prit oleh Satpol PPWH yang juga saat ini sedang sedang berpatroli sedang berpatroli di depan kantor RRI Banda Aceh ya, untuk memantau bagaimana ini warga Banda Aceh memakai outfit of the day-nya ya. Semoga sesuai syariat ya, dan juga mungkin tidak hanya berlalu-lalang di jalan raya dan juga mungkin yang sedang berolahraga, dan juga tentunya untuk memantau keadaan supaya tidak ramai ya dengan pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Baik pendengar, untuk Anda yang mungkin punya rencana melewati Jalan Sultan Iskandar Muda bisa lebih berhati-hati dalam berkendara ya. Tetap terus menjaga jarak untuk meminimalisir jarak kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dan tentunya juga tetap harus menggunakan helm ya. Untuk yang menggunakan sepeda motor, gunakan lebih dari satu apabila berboncengan, dan untuk yang mengendarai mobil tidak lupa tetap terus menggunakan sabuk pengaman ya untuk keselamatan Anda dan juga keluarga Anda. Masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda masih dalam Banda Aceh sore ini.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Perfect dari Ed Sheeran akan mengakhiri kebersamaan kita di Banda Aceh sore ini ya. Langsung saja mendengar, saya Amar pamit undur diri dari ruangan dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persaingan Grup A semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar

Pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Senin 15 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dimanapun Anda berada. Jumpa kita di sore hari ini edisi Minggu 14 Juni 2026 ya, bertepatan juga dengan weekend akhir pekan Anda. Di kesempatan hari ini, semoga sore ini juga menjadi hari yang baik untuk Anda bersama keluarga memanfaatkan waktu juga ya, untuk merefreshkan pikiran, merefreshkan semangat kembali ya, sehingga esok hari rutinitas di Senin dapat berjalan baik dan penuh semangat tentunya ya. Baik, dan tentunya saya Rifki Badral hadir temani aktivitas Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat pertengahan malam nanti. Dan tentunya ragam informasi dan lagu pilihan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali berikut mengawali suara kita bersama 10 to 5, kami hadirkan bersama hanya untukmu.

lainnya, Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis. Mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

0: bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh jalan. Mundur dikit opo.
2: Siapa yang negur Pak De? Enggak ada polisi di sini Pak De.
1: Itu loh Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya Pak De.
1: Bukan. Itu loh Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Bicara Hadis. Ada tiga orang yang tidak ditolak doanya, yakni doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doa seorang penguasa yang adil, dan doa orang yang teraniaya. Hadis Riwayat At-Tirmizi.

0: Hikmah hari ini.
1: Banyak persoalan muncul dalam dunia kerja disebabkan oleh tidak pandainya kita menahan emosi. Ekspresi kemarahan yang berlebihan adalah penyebab yang paling menghancurkan. Kekuatannya mampu meluluh lantahkan bangunan persahabatan yang dibangun bertahun-tahun. Harus kita akui, menahan amarah memiliki makna yang begitu penting. Khalifah Umar pernah berkata, "Untuk seorang hamba Allah, tidak ada yang lebih manis daripada menelan sendiri amarahnya. Susu dan madu pun tidak dapat menandinginya." Intinya adalah, seseorang yang beriman akan puas pada saat ia dapat menahan amarahnya, bukan pada saat ia melepaskan amarahnya.
2: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak, di mana puasa akan berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makanan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankanlah aku memberi syafaat kepadanya." Sedang Al-Quran berkata, "Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya." Rasulullah pun bersabda, maka keduanya pun memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Nu'aim.

Marilah sama-sama kita dengarkan halaqah pada maghrib ini yang insyaAllah akan disampaikan oleh Tengku Haji Munawir Darwis LCMA. Kepadanya dengan hormat kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Baitur Rahman dan pendengar RRI yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat serta karunia yang tak terhingga yang selalu tercurahkan di dalam setiap detik kehidupan kita. Sebagai wujud dari rasa syukur tersebut, kita baru saja melaksanakan satu kewajiban, yaitu pelaksanaan ibadah salat maghrib yang kita tunaikan secara berjamaah, baik di Masjid Raya Baitur Rahman maupun di masjid-masjid yang lain. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah serta diberikan istiqamah di dalam setiap amal kita. Hadirin berbahagia, malam ini sebagaimana kita maklumi bersama, yang menyampaikan halaqah maghrib secara rutin adalah guru kita Tengku Gamal Akhyar LCMA. Namun beliau saat ini masih berada di luar daerah. Karena itu, untuk menutup kekosongan pada malam ini, kami mencoba menyampaikan beberapa pesan-pesan daripada agama, daripada ayat-ayat Al-Quran dan tentunya hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hendaknya memberikan manfaat kepada kita semua. Hadirin berbahagia, saya mengutip satu ayat di dalam Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 269. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Hadirin berbahagia, di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa hikmah, tentang hikmah, apa itu hikmah? Disebutkan di dalam firman Allah bahwa Allah memberikan hikmah, atau hikmah itu diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah diberikan hikmah, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang melimpah. Faqad utiya khairan katsira. Diberikan kebajikan yang melimpah, kathira, banyak. Sehingga ada para ulama menyebutkan khairan kathira, kebajikan yang tidak terhitung, yang melimpah, yang luar biasa banyak. Hadirin berbahagia, kita tentunya sering mendengar kata hikmah ini. Biasanya ada dalam masyarakat kita, kita memahami hikmah itu adalah ada pesan yang tersirat atau satu rahasia yang tidak terungkap di balik sebuah kejadian dalam pemahaman mayoritas kita. Misalnya ketika kita menyebut Ketika seseorang diuji dengan satu musibah misalnya, maka ada orang yang mengatakan mudah-mudahan di situ ada hikmahnya. Artinya dalam pemahaman masyarakat atau dalam pemahaman mayoritas masyarakat, hikmah ini diartikan sebagai satu bentuk rahasia, satu kebaikan yang dirahasiakan, yang tidak tampak wujudnya, tetapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, hikmah ini hadirin berbahagia kalau kita melihat kepada asal usul di dalam bahasa Arab, disebut dalam fil mu'jam, ya, di dalam mu'jam ini, di dalam kamus Arab, maqais al-lughah, di dalam kamus bahasa Arab, maka disebutkan bahwa kata hikmah ini itu berasal dari kata hakama, dari tiga kata tersebut. Disebutkan tadullu ala aslin wahidin. Jadi kata hikmah ini menunjukkan kepada satu sumber, satu asal. Apa artinya? Jadi dari kata hikmah ini nanti ada disebut dengan hukum misalnya. Seperti yang kita ketahui hukum ya, hukum aturan. Nah, yang kita fahami di dalam literatur kita pahami ada hukum Islam misalnya. Maka juga ini dari asal kata hakama itu tadi. Jadi artinya apa hadirin berbahagia? Wa huwa al-man'u. Kata hikmah ini dari asal katanya adalah mencegah artinya. Wa huwa al-man'u. Artinya mencegah. Mencegah dari apa? Wa huwa al-man'u minadh-dhulmi. Mencegah dari satu perbuatan kezaliman atau dari sesuatu yang ada kezaliman di dalamnya. Jadi kata hikmah ini sesuatu yang mencegah terjadinya kezaliman. Sehingga wasummiyal hukma hukman li'annahu idza tamma man'u 'anit takhasum. Sehingga di dalam penjabaran kata hikmah ini tadi, ketika dengar kata hukum misalnya, ada hukum pidana misalnya, ada hukum keluarga, ada hukum di dalam Islam ini, ada hukum jinayat misalnya, banyak hukum-hukumnya dan di berbagai aspek, di berbagai sendi kehidupan kita itu ada hukum-hukumnya yang mengikat setiap perbuatan-perbuatan manusia itu. Maka hukum ini hadir berbahagia adalah untuk mencegah terjadinya at-takhasum. Mencegah terjadinya at-takhasum. Takhasum itu apa? Takhasum itu dawadawi bahasa kita. Sehingga dengan adanya hukum itu tadi, maka orang yang sedang konflik misalnya, yang sedang bertikai, yang sedang berperkara misalnya, dengan adanya perangkat hukum ini tadi, maka izalah, li'izalati at-takhasum, maka dengan adanya perangkat hukum ini tidak ada lagi dawadawi di antara dua orang manusia. Ketika misalnya satu orang menggugat saudaranya ke pengadilan misalnya, maka nanti ketika hukum atau pengadilan memutuskan perkara ini misalnya, maka pada akhirnya tidak ada lagi dawadawi antara orang yang sedang berperkara. Kira-kira begitu analoginya. Nanti berbahagia. Kemudian memberikan definisi secara istilah tentang hikmah ini. Karena di dalam Al-Quran ini banyak sekali kata-kata yang menyebut secara jelas tentang hikmah. Seperti ayat yang kita bacakan di awal tadi, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan bahkan hadirin berbahagia, di dalam banyak fawasil. Fawasil ini artinya ujung surat, ujung ayat. Di dalam setiap penutup, banyak penutup ayat di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan tentang hikmah ini, tentang hakim, tentang misalnya wa kana Allahu aliman hakima. Bahkan Allah sendiri bersifat hakim. Bagaimana yang terdapat di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Sehingga para ulama memberikan definisi apa maksud daripada hikmah itu tadi. Kata para ulama, al-hikmatu al-isabatu fit tafkiri wal qawli wal amali wa tanzilil umuri mana wa tanzilil umuri manaziliha fi haqqi nafsihi wa fi haqqi ghairihi. Artinya hadirin berbahagia, orang yang telah diberi hikmah oleh Allah sebagaimana ayat tadi, yu'til hikmata man yasha. Jadi hikmah ini adalah barang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Sifat hikmah ini adalah pemberian anugerah yang Allah berikan hanya kepada hamba-Nya yang Allah inginkan. Para ulama menyebutkan apa itu hikmah. Al-isabah artinya ketepatan, keakuratan. Dalam apa ketepatan dan keakuratan? Dalam berpikir. Jadi orang-orang yang diberi hikmah itu tepat ketika mereka itu berpikir. Ketika misalnya ingin mengambil satu kebijakan, orang ini lebih tepat karena ada hikmah itu tadi. Hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ini tidak didapatkan melalui pembelajaran. Tidak ada satu lembaga pendidikan yang memberikan gelar, misalnya si fulan itu gelarnya al-hakim, misalnya tidak ada. Si fulan itu manusia paling hikmah, paling bijak. Dapat sertifikatnya tidak ada. Tetapi itu sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang Dia pilih. Al-isabatu fit tafkir, tepat ketika berpikir. Artinya berbahagia. Ini menarik, misalnya ketika ada seorang pemimpin yang diberi hikmah dengan pemimpin yang tidak diberi hikmah. Bayangkan ketika mereka itu mengambil satu kebijakan, membuat satu aturan, tentunya berbeda. Seorang pemimpin yang diberi hikmah oleh Allah dengan pemimpin yang tidak diberikan hikmah, kebijakan yang dia buat, pemikiran yang dia sampaikan tentunya berbeda. Al-isabatu fit tafkiri wal qawli, dalam berpikir juga tepat di dalam berbicara, berkata-kata. Ketika seorang pemimpin misalnya mengeluarkan satu statement di depan publik, maka orang atau pemimpin yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mengkaji, akan berpikir puluhan kali sebelum menyampaikan satu statement. Karena satu kalimat yang diucapkan oleh seorang pemimpin ini memberikan pengaruh, memberikan dampak besar di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat, misalnya hadirin berbahagia, ada seorang presiden yang mengeluarkan satu pernyataan, maka ini akan berpengaruh dalam berbagai aspek. Aspek ekonominya, politiknya, dan sebagainya. Bahkan ada efek untuk kebijakan luar negerinya, misalnya. kita sering membaca misalnya, gara-gara satu cuitan seorang pemimpin, maka misalnya di dunia bisnis misalnya, itu banyak investor yang tidak jadi misalnya. Itu juga karena ketika mengeluarkan satu pernyataan oleh seorang pemimpin, maka punya pengaruh besar, punya pengaruh besar. Apalagi berbicara, direkam, diliput oleh media. Juga ketepatan di dalam beramal. Beramal ini bukan maksudnya amal saleh ya, bukan dalam pengertian amal saleh. Tapi beramal ini dalam melakukan satu kebijakan. Dalam membuat kebijakan-kebijakan, baik dia dalam kapasitas sebagai pemimpin, kapasitas dia sebagai kepala keluarga, kepala kampung, dan bahkan juga sebagai ketika dia mengambil atau bersikap atas nama dirinya, beretitude misalnya. Ketika dia seseorang, bagaimana beretitude dengan orang lain, bagaimana bersikap dengan orang lain, bagaimana dia gaya bicara dengan orang lain, bagaimana seseorang yang memiliki kapasitas keilmuan ketika dia berbicara dengan orang-orang yang di apa namanya secara pendidikan jauh di bawahnya, bagaimana sikapnya. Jadi dikatakan oleh para ulama, orang-orang yang diberi hikmah oleh Allah, maka mereka itu akan tepat di dalam berpikir, di dalam berbicara, dan juga di dalam bertindak. Karena itu hadirin berbahagia, kalau kita melihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini ketika berhadapan dengan orang-orang, dengan sahabat-sahabat, dan juga bahkan dengan orang asing. Ketika datang misalnya ada seorang asing yang tidak pernah bertemu dengan Nabi. Kemudian orang ini karena dia seorang badui, seorang yang tinggal di perkampungan di sudut atau di pinggiran kota Madinah. Tentunya gaya bicaranya ini berbeda dengan orang-orang yang berpendidikan. Sampai misalnya ketika dia sampai di Madinah, memanggil nama Nabi dengan Ya Muhammad. Nah, ini kalau didengar oleh sahabat-sahabatnya ini pantang. Ketika memanggil Ya Muhammad. Karena ada berbahagia di dalam Al-Quran, jangankan manusia, jangankan sahabat, Allah saja tidak pernah memanggil Nabi ini dengan Ya Muhammad, tidak pernah. Allah tidak pernah memanggil Rasul Nabi itu dengan Ya Muhammad, tidak. Tetapi memanggil dengan gelar kebesaran beliau, yaitu seorang Rasul. Jadi di dalam Al-Quran, kalau kita melihat bagaimana ketika Allah memanggil Rasulullah itu dengan Ya Nabi, ya Nabi, Ya Ayuhan Nabi, wahai Nabi, Ya Ayuhan Rasul, dengan apa namanya satu gelar kebesaran yang disandang, yang diberikan oleh Allah, yaitu seorang Rasul dan seorang Nabi, seorang Nabi dan seorang Rasul. Maka dengan panggilan kebesaran itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalau kita kasih lagi hadirin berbahagia, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain di dalam Al-Qur'an itu Allah memanggil namanya langsung. Seperti Ibrahim misalnya. Kalau Ibrahim dalam Al-Qur'an disebutkan Ya Ibrahim wa'rid an hadza, dipanggil namanya langsung oleh Allah. Ya Zakaria, wahai Zakaria. Ya Yahya, wahai Yahya. Ya Musa, wahai Musa. Ya Harun, wahai Harun, dan sebagainya. Tetapi ketika memanggil Muhammad, Allah tidak pernah memanggil dengan Ya Muhammad, tidak ada. Tetapi meskipun ada
1: kata Muhammad 4 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Itu keempat kali tersebut bukan dalam konteks memanggil Nabi, tapi bercerita dengan mengabarkan tentang sosok Rasulullah. Misalnya, wama Muhammadun illa Rasul. Tidaklah Muhammad ini kecuali seorang Rasul. Wama Muhammadun illa Rasul. Qad khalat min qablihi Rasul. Dan sebagainya. Oleh karena itu hadirin berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang diberikan ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala selalu memperlakukan lawan bicaranya itu dengan komunikasi yang sangat baik sekali. Meskipun kadang-kadang orang yang datang kepada nabi ini macam-macam. Ada yang kurang ajar di depan nabi misalnya, ada yang sampai ke Masjid Madinah mereka ini pipis duluan di Masjid Nabawi. Tapi Nabi tidak marah. Sehingga di dalam beberapa hadis tentang pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ketika ditanya tentang amalan apa yang paling bagus pada Nabi. Ayyul amali afdal? Amalan apa yang paling bagus wahai Rasulullah? Jadi Nabi ini tidak menjawab satu versi, tidak menjawab amal yang paling baik ini adalah misalnya haji, amal yang paling baik ini baca Quran, amal yang paling baik ini apa misalnya berbakti pada orang tua. Jadi Nabi ini selalu menjawab dengan jawaban berbeda tergantung siapa yang bertanya. Sehingga para ulama hadir berbahagia, para ulama hadis kemudian mengkaji kenapa Nabi ini di dalam satu pertanyaan yang sama tetapi selalu memberikan jawaban yang berbeda. Kata para ulama, khususnya ulama hadis, mereka menyebutkan an-nakhtilaf riwayat innama ja'at li-ikhtilafi ahwalis sa'ilin. Jadi redaksi atau jawaban Nabi yang berbeda-beda tersebut itu dikarenakan Nabi memahami kondisi psikologi orang bertanya. Ada dalam hadis misalnya jawaban Nabi birrul walidain. Nabi, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling bagus saya kerjakan? Kata Nabi kepada orang ini birrul walidain, berbakti pada orang tua. Kenapa Nabi jawab berbakti pada orang tua? Karena Nabi paling mengerti dengan kondisi sahabat-sahabatnya. Barangkali orang ini tahajudnya luar biasa, jamaahnya luar biasa, tetapi satu kekurangan yang ada pada orang ini adalah kurang baktinya pada orang tua. Maka Nabi menekankan kamu bakti pada orang tua. Jadi Nabi paham setiap kondisi psikologi sahabat-sahabat yang bertanya pada beliau. Ada juga jawaban Nabi tentang al-jihad, jihadu fi sabilillah. Amal yang paling baik itu jihad pada di jalan Allah. Karena Nabi tahu orang ini kalau diajak sembunyi-sembunyi, kalau udah mau perang, kalau zaman dulu mereka ini sembunyi-sembunyi atau ya pura-pura sakit lah atau pura-pura tidak sehat dan sebagainya. Jadi Nabi menekankan al-jihadu fi sabilillah. Dan ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang nabi dan rasul yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam setiap perkataan beliau, tindakan beliau dan juga pemikiran beliau selalu dalam keadaan yang tepat. Belum mengeluarkan satu perkataan, beliau berpikir dulu. Sebelum berbuat, berpikir dulu. Dan bahkan sebelum berpikir, mereka Rasulullah juga berkali-kali mengkaji, menalar dan sebagainya sebelum mengeluarkan satu pemikiran. Hadirin berbahagia, kemudian bagaimana mendapatkan hikmah itu tadi? Bagaimana mendapatkan? Atau barangkali upaya-upaya apa yang dapat kita lakukan sehingga kita juga diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, mendapatkan hikmah ini adalah dengan ilmu yang bermanfaat. Artinya mengamalkan ilmu, mengamalkan setiap ilmu yang kita peroleh. Artinya berbahagia. Mengamalkan ilmu itu bukan saja dibebankan atau diwajibkan kepada orang-orang yang belajar ilmu agama. Ilmu apa saja itu amanah. Ilmu apa saja itu amanah. Karena kerusakan yang disebabkan oleh orang berilmu ini lebih dahsyat daripada kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, orang jahil. Bayangkan hadir berbahagia, kalau orang jahil ingin mencuri, barangkali dia mencuri 100 ribu sampai 1 juta lah. Tapi kalau orang berilmu, dengan ilmu dia mencuri, bayangkan hadir berbahagia. Itu kalau kita cerita korupsi, itu ada cerita dulu sampai ada negara yang bangkrut gara-gara pejabatnya korupsi semua. Kenapa? Ya itu tadi, karena ilmu tidak bermanfaat, tidak mengamalkan ilmu. Juga kalau kita lihat misalnya dimanapun di dunia ini, bagaimana rusaknya fasilitas publik, fasilitas umum, itu disebabkan oleh siapa? Apakah disebabkan oleh orang bodoh? Bukan. Yang menyebabkan rusaknya fasilitas publik ini, itu dikarenakan tidak amanahnya orang berilmu. Itu ketika belajar dulu bagaimana cara buat jalan misalnya, buat jembatan dan sebagainya, itu belajar betul-betul. Tetapi ketika diamanahkan oleh masyarakat, diangkat menjadi satu kepala apa misalnya, maka dia tidak amanah. Maka fasilitas publik sekarang ini banyak rusak gara-gara tidak amanah. Tidak amanah. Padahal dulu ketika dia belajar tekun, luar biasa, sampai mendapatkan gelar insinyur dan sebagainya. Tapi ketika diamanahkan untuk membuat sarana publik, maka dia buat ya sekedarnya saja. Karena apa? Karena ada keinginan-keinginan yang tidak sanggup dia tahan. Kalau dulu hadirin berbahagia, dulu ada, kita melihat misalnya ada peradaban-peradaban tua di dunia. Bagaimana kalau misalnya Anda ke Mesir misalnya, melihat bagaimana piramid itu. Umurnya ribuan tahun, tapi kalau kita melihat fisiknya ini tidak seberapa rusak. Artinya ketika mereka membangun piramid dulu, ini betul-betul dengan kualitas super. Artinya ribuan tahun kemudian masih ada manusia yang dapat menyaksikan piramid itu. Juga bagaimana peradaban-peradaban di negeri-negeri lain. Peradaban Cina kuno, peradaban India kuno, dan peradaban-peradaban di wilayah Amerika Latin sana. Itu banyak peninggalan-peninggalan terdahulu yang dibuat dengan kualitas super. Yang dibuat betul-betul dengan kualitas. Sehingga ribuan tahun masih bertahan. Tapi fasilitas di beberapa tempat, ya, mungkin karena dibuat bukan dengan ilmu, mengkhianati ilmu, dia membuat dengan apa namanya, dengan keinginan-keinginan yang besar untuk menguasai sebagian ya sumber daya lah, sehingga membuat begitu saja, membuat ya, apa adanya, sehingga jangankan 1000 tahun umurnya, mungkin hanya beberapa tahun saja sudah rusak. Karena ini adalah bagian daripada amanah keilmuan. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa orang yang menginginkan hikmah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengamalkan ilmu. Jadi mengamalkan ilmu itu bukan saja cerita orang belajar ngaji di dayak, belajar di ma'had-ma'had, belajar ilmu agama, bukan. Apa saja ilmu yang kita pelajari yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka wajib menjaga amanah tersebut. Meskipun kita punya keahlian ngaduk semen, itu ilmu juga, maka amanahlah Anda sebagai pengaduk semen. Ini yang diinginkan oleh agama. Maka kata para ulama, ilmu yang bermanfaat itu hati berbahagia akan melahirkan amal yang baik. Ilmu yang bermanfaat melahirkan amal yang baik. Dengan mengamalkan ilmu maka akan lahir peradaban-peradaban baru, peradaban-peradaban yang bagus. Meninggalkan peninggalan yang luar biasa, yang berumur 100 tahun, ribuan tahun dan sebagainya. Bisa dimanfaatkan, bisa dinikmati oleh banyak manusia setelah kita mati. Hadirin berbahagia. Kemudian ada beberapa kisah ya. Ada beberapa kisah bagaimana seorang ulama menjaga, ketika mereka menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Karena adab-adab dalam menuntut ilmu ini juga bagian daripada tata cara ataupun dari wasilah untuk mendapatkan hikmah itu tadi. Ada adab-adab. Ketika seseorang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bagaimana ilmu yang kita peroleh ini bermanfaat? Ini ada adab-adabnya. Di antara adab-adabnya adalah, itu ada seorang dulu namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini ulama hadis, hadirin berbahagia. Ulama Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, beliau mengatakan begini, dulu zaman saya, kata beliau, ketika ada ulama yang ingin menulis satu hadis, maka mereka itu telah mempraktekkan adab selama 20 tahun sebelum menulis satu hadis. Jadi tidak sembarangan. Artinya apa? Hadis yang beliau tulis, satu hadis yang beliau tulis, maka hadis itu akan dibaca, akan dikaji oleh generasi setelah beliau. 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, sampai 2000 tahun dan seterusnya. Jadi beliau ini ulama-ulama terdahulu sebelum menulis satu hadis yang berbahagia, mereka ini telah belajar tentang adab selama 20 tahun. Supaya apa? Supaya ilmu yang beliau tulis ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang memberikan manfaat kepada orang lain, padanya dan kepada orang lain. Kemudian juga Imam Ahmad, hadirin berbahagia. Imam Ahmad ini Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini setiap kali beliau menyampaikan halaqah hadis, itu disebutkan dihadiri sekitar 5000 orang dalam halaqah hadis yang beliau sampaikan. 5000 orang hadir. Kemudian murid-muridnya ini berkata begini, orang yang menghadiri majlis atau pengajian Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak semuanya belajar hadis dari beliau. Artinya motivasi mereka hadir itu bukan semuanya untuk mendengarkan hadis atau untuk belajar hadis. Kata murid-muridnya, yang betul-betul mempelajari hadis atau belajar hadis dari Ahmad bin Hanbal itu sekitar 500 orang saja. 500 orang saja. Selebihnya hadir berbahagia sekitar 4000-an lebih. Mereka itu belajar adab dari Ahmad bin Hanbal. Apa yang belajar dari seorang Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar? Mereka itu mempelajari bagaimana duduknya Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana beliau memulai halaqahnya. Bagaimana beliau berinteraksi dengan orang-orang di sekitar majelis beliau. Bagaimana beliau itu menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang dalam majelis beliau. Artinya ada ribuan orang yang hadir pada majelis Ahmad bin Hanbal ini hanya untuk melihat adab daripada Ahmad bin Hanbal. Ini menunjukkan betapa adab ini menjadi di antara satu aspek terpenting dari attitude seseorang. Dan ini menjadi bagian penting daripada syarat seseorang mendapatkan hikmah seperti yang disampaikan di awal tadi. Hadirin berbahagia, barangkali inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

siapa memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya. Hadis riwayat Abu Daud.

kuasa berasal dari satu, yaitu Adam, juga karena kehendak Allah. Dalam kesatuannya inilah sudah saatnya manusia bekerja sama. Oleh karena itu, apapun bentuk perang tidaklah mendatangkan keuntungan kecuali untuk memperoleh perdamaian. Kalaupun harus terjadi, maka yang tidak terlibat langsung wajib dilindungi dan dipelihara. Wanita, orang tua, anak-anak, bahkan makhluk hidup lainnya tidak pantas dijadikan korban perang. Dan akhirnya, bila ada ajakan berdamai, maka ajakan itu harus disambutnya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 61 dan 62, jika mereka condong pada perdamaian, maka condong pulalah kepadanya dan berserah dirilah kepada Allah. Jika mereka bermaksud menipumu, maka cukuplah Allah sebagai pelindungmu. Tiada kemenangan besar dalam suatu peperangan, kecuali

0: Pastikan. Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sabang Frekuensi 94 MHz. Dan mendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan drama radio untuk malam ini dengan topik, dengan judul Di Antara Ego dan Jalan Pulang, produksi dari RRI Lho Semawe. Untuk Anda, selamat malam pendengar dan selamat mendengarkan.
2: Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
3: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
2: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan, ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
4: Are you ready, guys?
5: Ready dong.
4: Eh, Nu, jangan lupa cek air minum ya.
6: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
4: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
6: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah. Oke.
4: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting kita tetap bareng-bareng.
2: Kadang masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
6: Oh iya, sebelum jalan kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
5: Gas.
6: Hutan
5: lewat,
6: takut
5: nekat,
6: manly
5: hebat.

0: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
1: Eh, iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini?
0: Ya udah, mending kita berhenti aja dulu.
2: Ah, nggak usah. Kita masih di jalur yang benar kok.
3: Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh.
2: Aku udah bilang kita masih di jalur yang benar. Jadi nggak usah overthinking lah.
4: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
0: Ya udah. Daripada ragu, mending kita cek kompas saja sekarang.
2: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
0: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
3: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
4: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
0: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
1: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
2: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu?
3: Ini bukan soal mampu, ini soal keselamatan dan nyawa kita.
2: Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
0: Kamu gila, Ra. Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
3: Aduh, Ra, ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin.
2: Ah, atau kalian aja yang takut.
4: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
2: Ya udah, aku sendiri aja.
0: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
4: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
2: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
4: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
2: Eh, kok hujan? Aduh, gimana ini?
1: Eh, kalian dengar suara pohon tumbang nggak?
0: Iya. Firasatku jadi nggak enak. Apa kita cari Zura sekarang?
1: Oke, kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
3: Benar. Kalau kita panik, duh gawat. Kita semua bisa dalam bahaya.
1: Zura, kamu di mana?
3: Di sini.
2: Zura, kamu kenapa jadi gini?
3: Aku tersesat.
2: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
1: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
4: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
3: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
0: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
5: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
1: Boleh.
5: Oke.
1: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
4: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
1: Eh, Raisa, tadi serem banget gak sih?
3: Iya, bener serem.
5: Apalagi pas Zura hilang ya?
3: Teman-teman.
0: Iya, ya, kenapa?
3: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
5: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
3: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
1: Bener tuh, apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
4: Pagi datang, membawa harapan baru.
1: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang, Kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
5: Oke, yang penting kita tetap bersama.
3: Aku yakin kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham. Yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, siapa di sini yang sedang mengutak-ngutik handphonenya ya, atau sedang bermain handphone tapi tiba-tiba handphonenya itu jadi panas ya? Tapi tenang saja, Anda tidak sendiri pendengar, karena saya juga merasakannya ya. Dan tentunya ini pasti bikin kenyamanan saat main HP ini jadi terganggu. Tapi Anda bisa membuat HP Anda kembali dingin ya, dengan cara yang aman dan juga efektif. Salah satunya adalah dengan melepas casing dan juga biarkan HP beristirahat. Jadi saat merasa HP Anda sudah panas karena kebanyakan digunakan, Anda perlu menghentikan semua aktivitas berat dengan segera melepas pelindung atau casing HP Anda terlebih dahulu. Karena casing yang tebal, apalagi ini kerap memerangkap panas di dalam perangkat HP sehingga menghambat sirkulasi udara. Dengan melepasnya, permukaan ponsel dapat melepaskan panas jauh lebih cepat secara alami. Kemudian pindahkan ponsel ke ruangan yang sejuk ya. Ini pastinya sangat membantu, seperti meletakkan ponsel di ruang ber-AC atau juga bisa diletakkan di depan kipas angin atau di atas lantai yang dingin. Kemudian hindari meletakkan ponsel di atas permukaan empuk seperti bantal atau kasur, karena dapat memperburuk sirkulasi udara dan juga memperparah kondisi panas. Kemudian Anda bisa menutup aplikasi yang berjalan di latar belakang ya. Ini mungkin sering lupa ya, menutup aplikasi di latar belakang.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

www.rri.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Baik, mendengar satu lagu dari Raisa, Nyawa dan Harapan yang sudah membawa kita di formasi waktu pukul 22:09 waktu Indonesia Barat. Jam-jam rawan ngantuk mendengar ya, tapi ada juga sebagian orang yang di jam segini harusnya sudah tidur, tapi ternyata sulit tidur atau terkena insomnia. Nah, pendengar, ini ada beberapa cara mungkin yang tanpa disadari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan jadi penyebab munculnya gangguan tidur. Seperti misalnya bermain ponsel. Ini salah satu kegiatan yang tidak bisa dihindari ya, yaitu bermain ponsel terlebih saat mau tidur ya, saat sudah di tempat tidur. Dan ternyata pendengar, pakar tidur Olivia Arezzolo menjelaskan kalau kebiasaan menggunakan ponsel hingga larut malam ini dapat menekan produksi melatonin. Jadi melatonin ini sejenis hormon yang berperan dalam mengatur waktu tidur, dan ini membuat tubuh menjadi lebih sulit merasa mengantuk dan tertidur pada malam hari. Jadi untuk mencegah hal ini terjadi atau mencegah gangguan tidur karena ponsel, jadi matikan atau simpan ponsel Anda setidaknya 1 jam sebelum tidur dan alihkan perhatian pada aktivitas yang lebih menenangkan seperti membaca buku ya, atau menulis jurnal hingga bermeditasi. Kemudian pendengar, aktivitas lain yang baiknya dihindari saat akan tidur atau memasuki waktu tidur adalah makan atau minum dalam waktu 3 jam sebelum tidur. Karena ini dapat membuat tidur menjadi kurang nyenyak. Tinggal cari. Hal ini pendengar karena beberapa jenis minuman seperti kopi, teh ya, dan juga soda ini bisa memicu insomnia atau membuat Anda lebih sulit tidur terlelap. Kemudian juga makan yang banyak sekali ya, ini atau terlalu banyak atau terlalu sedikit sebelum tidur juga mempengaruhi kualitas istirahat Anda. Jadi kalau merasa lapar pada malam hari sebelum tidur, pilih camilan ringan yang mengenyangkan ya, agar rasa lapar tidak mengganggu waktu tidur Anda. Nah, nanti kita akan lihat lagi pendengar apa saja sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang terlihat sepele tapi bisa jadi penyebab Anda sulit tidur. Tapi selepas beberapa single berikut ini.

Pendengar masih di sini, masih di Sabang malam ini di 94 MHz RRI Sabang. Untuk malam Senin ini, pendengar, 14 Juni 2026. Dan pendengar masih membahas mengenai hal-hal sepele yang ternyata bisa jadi penyebab sulit tidur. Tadi kita sudah bahas mengenai bermain ponsel, kemudian makan atau minum mendekati waktu tidur. Nah, kemudian ada berolahraga. Nah, ternyata pendengar, psikolog Andrea Lopez Yanilos ini menjelaskan bahwa sebaiknya hindari berolahraga terlalu dekat dengan waktu tidur karena aktivitas fisik bisa meningkatkan suhu tubuh. Dan kondisi ini berpotensi membuat tubuh lebih sulit untuk rileks dan terlelap pada malam hari. Tapi bukan berarti nggak boleh berolahraga sama sekali ya. Bahkan melakukan aktivitas aerobik dengan intensitas sedang selama 30 menit pada siang hari ini dapat membantu meningkatkan kualitas tidur dan membuat Anda tidur lebih nyenyak pada malam harinya. Jadi yang dilarang, yang sebaiknya dihindari adalah olahraga yang meningkatkan suhu tubuh dengan signifikan. Nah, kemudian ada overthinking. Ini tentunya sangat sering menghampiri kalau sudah di malam hari ya, sudah ingin tidur ya, dan tentunya ini jadi salah satu penyebab kita insomnia atau sulit tidur. Karena ketika otak terus dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran, berbagai pikiran, ini tubuh akan melepaskan hormon stres yang membuat kita tetap terjaga. Nah, untuk mengatasinya, pendengar, cobalah melakukan teknik pernapasan yang membantu menenangkan pikiran dan juga mengalihkan fokus pada berbagai kekhawatiran yang terus muncul. Dan salah satu metode yang bisa Anda contoh atau Anda coba adalah box breathing, yaitu teknik pernapasan yang terdiri dari 4 langkah dengan durasi yang sama. Selain itu, metode pernafasan 4-7-8 juga sering digunakan untuk membantu tubuh lebih rileks sebelum tidur. Mungkin Anda bisa mencari ya teknik-teknik pernapasan yang bisa membantu Anda terlelap di malam hari atau membuat Anda lebih cepat tidur. Nah, itu dia pendengar ya, tips-tips atau juga kebiasaan-kebiasaan yang menjadi penyebab Anda sulit tidur walaupun sepele, dan juga sudah saya bagikan tips-tipsnya untuk Anda hindari ya, dan bisa Anda ganti dengan kegiatan lain seperti tadi, misalnya overthinking atau bermain ponsel. Anda bisa mengalihkan energi Anda ke aktivitas lain yang lebih ringan seperti misalnya membaca buku atau juga meditasi. Dan pendengar, tentunya masih kami temani Anda dengan informasi, dengan lagu-lagu hiburan ya, ke ruang simak Anda menantikan waktu Anda terlelap nanti pada pukul 00 ya atau pukul 12 malam. Kali ini ada satu lagu bagus lagi untuk Anda darinya Nadif dengan Penjaga Hati. Selamat mendengarkan.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Pak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya, Pak. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

يحيك ما ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم

0: sakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: ارحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم عاف أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين.
1: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: zinatil arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرنا حضرات سيدة جماعة صبح رحمكم الله. Setiap Ramadan Assalamualaikum Rahman dan RDI di mana pun saat ini anda berada. Pada subuh yang sangat mulia ini, ada pun yang akan memberikan ceramah yaitu Ustaz Tengku Tamlika Hassan LC. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kepada beliau, mari kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ilahil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du fa nas'alullah azza wa jal an yubarikana fi jilsatina hadihi wa an يوفقنا لما يحب ويرضى كما نسأله حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين سيدنا جماعة برحمة الله. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sekian banyak hadis yang meminta kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan aktivitas-aktivitas yang positif, di antaranya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Jibril radhiyallahu ta'ala oleh Jabir maksud kami radhiyallahu ta'ala anhu arda khairun nas anfa'uhum linnas. Ada riwayat nanti menyebutkan ahabbun nas anfa'uhum linnas. Jadi dua-duanya hadis ini sama, hanya saja redaksi yang berbeda. Di mana yang pertama sangat masyhur, yaitu sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, atau sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Pada riwayat yang kedua redaksinya, manusia yang paling disukai oleh Allah adalah yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Ini beda-beda, tapi sesungguhnya maknanya adalah sama. Di mana hadis meminta kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain, berlaku baik kepada orang lain, dan juga memberikan pertolongan baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang menggunakan redaksi khairun nas anfa'uhum linnas ini sangat masyhur, sehingga sebahagian besar para ulama ada yang menempatkan hadis ini kepada hadis yang hasan, hadis yang baik. Dan bila pun kita berada pada posisi hadis yang lemah dengan redaksi ahabbun nas anfa'uhum linnas, ini dapat ditopang dengan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah meminta kita untuk bersikap baik kepada orang lain. Misalnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang
beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata dengan perkataan yang baik, atau dia hanya diam saja kalau dia tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Atau hadis yang lainnya, man nafasa an mu'min qurbatan nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membantu seorang mukmin di kehidupan dunia ini, meringankan atau menghilangkan kesulitannya, atau barang siapa yang membantu seorang mukmin mengatasi kesulitannya, maka Allah akan hilangkan satu kesulitan baginya dari kesulitan akhirat. Ini semua hadis-hadis seperti ini mengajak kita untuk bersikap bijak, berlaku adil, berbuat sesuatu yang membahagiakan orang lain, atau menebar senyum, atau mengukir senyum di wajah orang lain. Idkhal as-surur fi qulubil mu'min, menghias senyuman pada wajah orang-orang yang beriman. Redaksi hadis mengatakan memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah, bila kita lihat dalam hadis yang lain misalnya, semua aktivitas orang mukmin itu adalah baik. Man ta'allama al-Qur'an khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Ini hadis seperti ini juga seperti tadi makna khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini semua hadis kita lihat seperti itu. Karena itu kita harus mampu berupaya dengan maksimal untuk merekayasa amal. Ya, amal yang memberikan manfaat kepada diri sendiri itu yang paling pertama. Karena pada hari kiamat modal bagi diri kita sendiri itu harus ada. Ya, untuk memantik keridaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, harus ada amal untuk diri sendiri. Kemudian baru yang kedua, amal yang memberikan nilai positif dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong kalian dalam kebajikan dan jangan
tolong menolong di dalam ya al-ismi wal udwan, dosa dan permusuhan. Ya. Albir wa taqwa, yang diminta untuk tolong menolong dalam ketakwaan, dalam kebajikan, dan menjauh, berhenti, stop, ya, untuk memberikan dukungan atau saham dalam keburukan maupun dalam dosa ataupun permusuhan. Jadi kalau orang sudah tidak melakukan keburukan, tidak pula melakukan permusuhan, maka dunia ini aman, nyaman, sentosa dia. Orang hidup enak dan tenang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia ini harus berjiwa sosial. Ya. Dalam lingkungan publik atau dalam kehidupan publik yang terbatas maupun dalam kehidupan publik yang luas. Terbatas ini maksudnya di kalangan keluarga kita, dalam kalangan keluarga kita seperti hadis tadi, falyuhsin ya ila jarihi falyukrim taifahu. Ini kalangan sendiri karena terjadi di sekitar kita, di rumah kita, malah tetamu datang ke tempat kita. Dalam kehidupan yang lebih luas itu bahkan tidak hanya sesama orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang mengaku sebagai muslim, tapi juga agama kita meminta kita untuk bersikap baik ya kepada orang-orang yang selain muslim, baik itu dari ahlul kitab, baik itu dari orang-orang kafir mu'ahad yang ada perjanjian dengan pemerintahan Islam, atau orang-orang kafir yang berada di dalam perlindungan orang-orang Islam. Yang perlindungan berarti tinggal bersama kita sebagai warga negara kita misalnya, atau yang berada dalam perlindungan orang Islam karena dia melarikan diri dari keburukan yang harus dia hindari lalu meminta semacam perlindungan atau bahasa sekarang suaka politik misalnya ke tempat kita. Nah itu harus dipahami dengan baik di dalam lingkungan yang lebih luas. Kemudian tamu tadi juga terbatas dan luas. Ada tamu yang datang ke rumah kita, ada yang tamu yang datang ke kampung kita, ada tamu yang datang ke kecamatan, kabupaten, provinsi atau negara kita. Ya. Ini dijamin tuh. Lalu masa Rasulullah ada orang yang berdagang, dijamin. Dan begitu yang terjadi dalam jaminan para khulafaur rasyidin setelah. Ya. Sehingga ya, perdagangan mereka itu selama tidak melakukan kezaliman, ketidakadilan, manipulasi ya, itu diberikan perlindungan kepada mereka. Ini termasuk dari amal-amal sosial.
Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, untuk melakukan amal yang positif ini, apalagi ini kita di akhir tahun ya, akhir tahun Hijriah maksudnya, hari Selasa nanti insyaallah satu Hijriah 1448. Jadi kita sudah abad ke-15 dari abad pertama hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1448. Hanya 52 tahun lagi atau 51 tahun lebih sedikit sudah masuk 1500. 1600. 52 tahun ke depan. Nah, untuk melakukan amal-amal sosial, untuk melakukan amal-amal yang baik, kita ada beberapa motivasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memohon kepada Allah agar motivasi itu ada pada dirinya sendiri dan juga pada umatnya. Apa motivasinya? Dalam hadis yang lain Nabi bersabda sekaligus doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari sikap lemah dan rasa malas. Lemah, ini penyakit yang membuat seseorang tidak akan berada pada posisi memberikan manfaat, tidak untuk dirinya apalagi untuk orang lain. Allahumma inni a'udhu bika minal ajazi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhal, wa a'udhu bika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ajizi wal-kasal, dari sifat, dari lemah, dari kelemahan dan sifat malas, rasa malas, maunya tidur, maunya bobo. Kalau anak muda sekarang bilang major, maunya major. Kalau sudah major, jangan terus diikuti, bangun, bangkit, bergerak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal jubni wal bukhal. Itu keterusannya. Aku berlindung kepadamu dari rasa takut, ya, penakut, sifat penakut, al jubn, lawan daripada asyaja'ah, pemberani. Penakut bahaya nih. Banyak hal-hal positif lain yang akan terhenti dengan adanya sifat penakut pada diri seseorang. Wal bukhal, juga aku berlindung kepada Engkau wahai Tuhan dari sifat kikir, kulit, kulit bahasa Aceh, bahasa Inggris, dari bahasa Inggris, kulit, bahasa kulit. Wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan aku berlindung kepada Engkau wahai Tuhan min ghalabati daini,
dari tanggungan hutang yang dapat membuat seseorang itu terhina. Ya, dia dikalahkan oleh hutang. Waqatul rijal juga hilangnya kehormatan dari orang-orang lain atau dikuasai oleh orang lain dalam segala hal, dari pendidikan, kesehatan, perekonomian, politik, jangan sampai dikuasai oleh. Nah, yang menariknya sidang jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu pendengar di rumah, para pendengar siaran radio Baitur Rahman, RRI dan juga Serambi, atau melihat melalui live streaming YouTube TV Baitur Rahman Blatar Aceh. Yang menariknya apa? Yang menariknya sifat yang datang kemudian, atau Rasulullah mendahulukan kata al-ajzi wal kasal. Karena dasar kita bisa dikuasai oleh orang, dasar kita menjadi ya orang yang tertunggak hutang kita, tenggelam dalam hutang. Ya. Dasar kita jadi pengecut, dasar kita jadi kikir, itu karena ada sifat malasnya. Karena ada sifat lemahnya. Lemah pola berpikir, lemah secara ilmu. Ya, lemah energi, tenaga. Dan ini faktor di balik itu lagi banyak. Ya, karena tidur melulu misalnya, major kayak tadi, tubuh lemah, tidak dibiasakan tuh terlatih. Tidak mau belajar, lemah logikanya, intelektualitasnya tidak ada. Orang bicara lama baru dia nyambung, kayak diulang berkali-kali. Orang gemes, dia lama kali paham. Lemah. Belum lagi lemahnya karena persoalan-persoalan ya yang disebabkan oleh lemahnya generasi sebelumnya, sehingga generasi yang akan datang itu menjadi lemah secara akal. Betul-betul lemah. Ya. Jadi bodoh sekali, kelemahan dari sisi kebodohan. Ya. Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lemah dan malas. Ya. Karena orang malas itu orientasi hidupnya di mana ini? Rotasi perputaran hidupnya di mana itu? Pada akan dan pada awalan. Akan dan awalan. Saya akan buat ini. Ya, seandainya begini. Ini mau melakukan ini. Akan terus. Tapi tidak pernah bergerak maju ke depan sebagai eksekutor. Ini diingat dalam kapasitas sebagai pribadi secara individu maupun kolektif. Maka berat. Bisa-bisa semua tergadaikan nanti. Semua menjadi rampasan bagi orang lain. Negara akan dikuasai. Hukum, budaya, politik, ya, ekonomi, karena lemah. Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal. Ya Allah,
aku berlindung kepadamu dari penyakit lemah dan malas. Orang tidak mampu bergerak itu karena ada kelemahannya dan ada malasnya. Kamu pikirnya bagaimana cara ini sehingga stagnan, lalu jadilah orang-orang pemalas. Jauh hari ini Rasulullah ingatkan fenomenal doanya sehingga menjadi pribadi-pribadi yang confused, bingung mau bergerak dari mana nih. Orang lain sudah move on, kita masih satu dua langkah maju mundur di situ-situ terus. Ya, kita bagai katak di bawah tempurung, melihat diri sudah begitu berhasil, itu sukses ya dalam segala bidang, tapi tidak demikian faktanya. Bahkan jadi orang yang bingung. Gimana bingung? Mau start tidak tahu di mana, finishnya kemana? Ya. Kalau pejabat publik tidak bisa merencanakan program kemana arah akan dibawa, kompius, lalu dia akan berusaha untuk memanipulasi keadaan. Allahumma inni a'udzubika minal jubni minal ajazi wal kasal. Orang yang malas itu rotasinya antara impian dan angan-angan. Seandainya jika kalau kadang itu muncul dalam pikirannya besar kali tanda tanya, tapi tidak ada jawaban karena dia bingung. Bahasa orang Aceh katanya dicat langit, cek langit, pegah dapo. Dapo itu bahasa iblis, dapo bahasa Latin artinya iblis, nama iblis dapo. Kalau orang Aceh zaman dulu kalau kita ngomong tak apa-apa, nenek kita ngomong pegah haba dapo. Tak dari mana muncul, dari Spanyol, Portugis atau gimana, wallahu a'lam. Nah, ini dia tidak punya cita-cita yang real. Bagi dia itu namanya cita-cita, padahal itu angan-angan, impian. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan dia impian, angan-angan? Karena berjalan di tempat. Ya, tidak bergerak. Kalau kita kembali ke orang-orang tempo dulu, pernah ada ucapan bijak begini. Jika Anda ingin mendaki gunung, Anda tidak akan berada di puncaknya kecuali Anda harus memulai mendakinya dari awal.

0: Ininya dari awan. Lihat ke atas begini. Gimana cara sampai ke atas?
1: Berjalan.
0: Harus mendaki. Jangan malas.
1: Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kenapa Rasulullah SAW begitu besar atensinya untuk menyampaikan doa ini?
0: Dia ada al-ihtimam dari Rasulullah. Karena supaya orang bisa paham, bila orang memiliki sifat lemah dan penyakit malas, maka dia tidak akan bermanfaat, termasuk bagi dirinya. Khairun nas anfa'uhum linnas tadi. Tak akan bisa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tak akan bisa. Karena aktivitas-aktivitas sosial dia akan benar-benar bisa dilakukan oleh seseorang dan menjadi kebiasaan bila dia ada pelatihan sebelumnya. Harus dilatih. Tidak bisa orang menjadi pribadi yang sosial secara tiba-tiba. Tidak bisa. Jamaah, kita disodorkan dengan tragedi, kasus, kejadian. Ada orang yang terhempas oleh gelombang laut. Tidak ada yang turun untuk menolong. Yang ada angkat ponsel lalu merekam, lalu memviralkan ke orang lain. Tidak ada usaha untuk menolong. Seandainya ditolong, mungkin orang atau anak gadis itu selamat. Mungkin secara logika begitu. Tapi enggak. Dulu ketika tahun 80-an, 90-an, orang ramai-ramai melompat memberi pertolongan, bahu-membahu. Jadi sosialnya itu masih sangat kental, membumi pada setiap pribadi. Dia akan berikan pada siapapun, tidak mesti harus tahu siapa. Dulu ada duri di jalan beling, orang kan pindahkan. Dulu ada binatang yang mati dikuburkan. Sekarang orang tak peduli, sampai dengan kering hilang sendiri dia menjadi debu di atas jalan. Tanggung orang. Yang penting saya tidak lewat situ lagi, ya udah, baunya tidak ada, kotorannya tidak ada. Ya. Dulu orang gotong royong di kampung itu rame-rame gotong royong. Sekarang tidak ada lagi gotong royong. Kita aja hanya dalam satu dusun misalnya yang penduduknya ada 200, yang gotong royong tak 25. Yang lain mekarat. Hamdumi pikir. Amin. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, ku berlindung kepadamu dari penyakit lemah dan penyakit malas. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, harus dilatih.
1: Orang tidak akan memberi kepada orang lain kalau tidak ada pemberi.

kebiasaan. Sehingga nanti kalaupun dia terpaksa memberi, ada rasa rugi dalam jiwanya. Asal memberi merugi, asal memberi merugi. Ya. Kasih uang dalam tabungan atau kasih uang untuk orang yang meminta-minta, itu dalam hati rugi. Dia muncul sendiri ini, ya. Persepsi seperti itu, menguasai otak, menguasai batin, rugo, campur aduk situ, palak terhadap pemintanya, ya, benci. Padahal itu ujian, karena hidup memang seperti itu. Tidak ada orang hidup semuanya sama rata, setingkat, tidak. Beda-beda, tidak ada. Masa Rasulullah pun ada orang yang perlu dibantu. Masa Khulafaur Rasyidin juga ada orang yang perlu dibantu. Oh, masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, semuanya aman, nyaman, sentosa. Bukan secara ekonomi. Nah, ini kepribadiannya itu. Tidak ada yang meminta-minta. Sehingga kalau ada orang yang mau bersedekah, susah cari orang yang mau menerima. Ya, karena jiwanya itu kaya. Nah, Rasulullah katakan, laisal ghina ghinal mal, innamal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukanlah kaya harta, tapi kekayaan hakikatnya adalah kayanya jiwa. Orang-orang terdidik itu. Jamaah yang dirahmati Allah. Memberi harus dilatih. Ya. Sehingga menjadi kebiasaan, lalu muncul tanpa pikir panjang. Ya, spontanitas. Min ghairi fikrin wala rawiyah. Itu kata Imam Al-Ghazali, sehingga menjadi definisi akhlak. Ya, harus dilatih. Perasaan merugi itu buang. Karena perasaan itu menjadi penghalang. Orang kadang hanya melihat sebatas materi semata. Padahal bagi Allah polanya banyak. Kama kali habbah ambatat sab'a sanabil. Ya. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Ya. Jika itu baik, maka Allah lipat ganda. Man dhal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lah. Barang siapa memberikan pinjaman baik kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan baginya pahala balasannya. Innallaha ashtara minal mu'minina. Allah bertransaksi dengan orang mukmin, apanya? Hartanya, jiwanya. Dengan apa diganti? Bianna lahumul jannah. Harta kita masa ini di Aceh misalnya, sudah lebih putaran uangnya 10 triliun. Dalam dompet masing-masing kita sudah lembek uang. Kenapa? Tidak berputar. Stagnan uangnya. Dari tangan pulang, tangan pulang, tangan pulang, di situ-situ aja tuh. Tidak ada perputaran sampai ke negeri lain, sehingga uang menjadi lembek. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya sifat malas, lemah, penyakit tadi, itu akan mencintai dunia. Ini yang berat, menjadi orang tamak. Maka dia muncul tuh doa Nabi tadi, wa a'udzu bika minal jubni, ya, wal bukhal,
Aku berlindung kepada Engkau, wahai Tuhan, dari sifat pengecut dan sifat kikir. Karena bohong-bohong, malas, lemah, kikir dia, maka cinta dunia dia menjadi tamak, menjadi penakut. Kalau dapat dari dunia, malah takut hilang. Ini yang tak dapat pun dari dunia, dia takut hilang. Apanya yang dia takutkan, tak. Walaupun ngomong saya, kalaupun mati, yang tak masalah. Tak ada apapun yang saya khawatirkan dari tinggal. Tak. Dirinya sendiri, dia sangat cinta. Nah, ini sidang jamaah yang dirahmati Allah. Karena itu, mari. Kembali. Bait demi bait, baris demi baris, paragraf demi paragraf, bahkan perkecil, tadi membesar, perkecil, kata demi kata, kita coba analisa pengajaran agama kita, semuanya adalah memberikan manfaat bagi diri kita, bagi orang lain, dan bahkan bagi lingkungan dan semesta ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Saya kira ini saja sebagai motivasi bagi kita di pagi ini. Nanti lihat sendiri hadis demi hadis, kolaborasikan dengan pemahaman para ulama, lalu kemudian masukkan identitas diri kita di sana. Where I am, di mana saya memposisikan diri kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banda Aceh. Saya Putra mengantarkan warta Mukuta Alam pagi ini. Silih berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin, 15 Juni 2026.

Kemudian Bupati Benar Meriah terima bantuan keuangan khusus dari pemerintah kota Pematang Siantar, Sumatera Utara untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat

0: subsidi untuk pedagang aman. Hal itu disampaikan Zulhas dalam kunjungan kerjanya saat menghadiri Rambut Tani Pupuk Indonesia di Bank Bintang Aceh Besar. Berikut reporter RRI Muzir Budiana melaporkan.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Bank Bintang, Kabupaten Aceh Besar pada Sabtu 13 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas turut didampingi anggota Komisi 3 DPR RI Nazaruddin Degam serta Direktur Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia, Ninis Kesuma Adrian, dan sejumlah pejabat terkait. Kehadiran mereka disambut oleh ratusan petani. Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
2: 9 Juni realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Nah, 44% ya. Serap alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 285 atau 300 untuk perikanan.
1: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi desa merah putih serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengajak seluruh masyarakat selarakan pawai ta'aruf tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Berikut laporan PC Maridia Putri.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan menggelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin malam 15 Juni 2026 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di kawasan Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengajak masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan dan mengagungkan syiar Islam di Kabupaten Aceh Besar. Adapun pawai dipusatkan di depan Masjid Jami' Lambaro dan kawasan Mall Pelayanan Publik MPP Lambaro yang menjadi titik start sekaligus finish pawai.
4: Kami mengajak seluruh masyarakat Aceh Besar untuk sama-sama kita memeriahkan dan menyaksikan pawai menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang akan kita laksanakan di Kecamatan Ingin Jaya.
3: Adapun pawai akan diperlombakan dalam dua kategori, yakni pawai ta'aruf mobil hias yang menggunakan kendaraan jenis L300 serta pawai ta'aruf pejalan kaki yang melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari gampong atau desa, majelis taklim, pelajar, hingga organisasi kemasyarakatan. Rute pawai pejalan kaki dimulai dari kawasan Masjid Jami' Lambaro MPP, melintasi Bundaran Lambaro, kemudian menuju Simpang Lamreng dan kawasan Meligo Wali Nanggro sebelum kembali ke titik akhir Masjid Lambaro atau MPP. Panitia telah menyiapkan hadiah dengan total Rp59.500.000, piagam serta tropi piala bergilir Bupati Aceh Besar bagi para pemenang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dengan potensi wisata daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan reporter Muhammad Akbar.
5: Potensi wisata daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beragam destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Timur menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril kepada RRI mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah. Mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aceh Timur memiliki sejumlah objek wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keberadaan destinasi tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
6: Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Raya ini hidup, Pak. Karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias, Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pak, Matang Bungong, Pantai Lego di Perlak juga alhamdulillah, Pak.
5: Beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi diantaranya Pantai Pelangi, Kuala Lengge, serta Pantai Bungong Seke. Ketiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha penyewaan fasilitas rekreasi. Karena itu pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Selain pengembangan infrastruktur, promosi wisata juga terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia berharap seluruh pihak termasuk masyarakat sekitar kawasan wisata dapat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan agar daya tarik destinasi wisata tetap terjaga. Ainun Akbar melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Nakuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Merdu FM Kedijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
0: Terima kasih dengan Anda masih bersama Warta Nakuta Alam. Pendengar, Kapolres Aceh Barat pimpin pemadaman lanjutan kebakaran lahan gambut di daerah tersebut. Berikut dilaporkan rekan Irham Syah.
8: Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan memimpin langsung operasi pemadaman lanjutan atau pendinginan karhutla di kawasan hutan Desa Cor Sumureng, Kecamatan Samatiga. Bersama BPBD, TNI bahu-membahu memadamkan sisa api yang bersarang di akar kayu bawah gambut di lokasi itu. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan di lokasi kebakaran mengatakan proses pemadaman di lahan gambut membutuhkan penanganan berkelanjutan karena api dapat kembali muncul dari dalam tanah meskipun permukaan terlihat telah padam.
9: Karena di lahan gambut ini kita tidak bisa melakukan pemadaman hanya sekali atau dua kali. Jadi kita terus harus sambangi karena setiap ada asap-asap yang keluar dari vegetasi yang sudah terbakar, ini bisa berpotensi untuk munculkan api lagi. Nah, jadi memang harus kita semprot banyakkan air di setiap lubang-lubang tanah gambut ini. Kemudian berikutnya kalau untuk giat penegakan hukum, kita laksanakan kegiatan penegakan hukum. Seperti yang di wilayah Ubun kemarin, kita sedang proses, masih proses lidik. Karena kita ingin memastikan alat-alat bukti kita lengkap dahulu. Nah, setelah ketika sudah lengkap, baru kita naikkan ke proses ini selanjutnya.
8: Menurutnya, tim gabungan saat ini memfokuskan proses pendinginan pada area seluas sekitar 4 hingga 5 hektar yang sebelumnya terdampak kebakaran. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa dan dapat menyebabkan kebakaran susulan. Selain penanganan di lapangan, Polres Aceh Barat juga terus melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus karhutla yang terjadi di wilayah tersebut. Kapolres menyebutkan penyelidikan kasus kebakaran di kawasan Kubu masih berlangsung dan saat ini berada pada tahap pengumpulan alat bukti. Kapolres juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena resiko menimbulkan kebakaran yang meluas terutama pada musim kemarau di kawasan lahan gambut. Bagi menjelaskan, meskipun terdapat ketentuan yang memperbolehkan pembakaran lahan dengan luas terbatas, kegiatan tersebut harus diawasi secara ketat agar api tidak menyebar ke area lain. Polres Aceh Barat berharap kesadaran masyarakat dalam mencegah karhutlah terus meningkat guna menghindari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat asap, serta konsekuensi hukum bagi pelaku pembakaran lahan. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Wadati Benar Meriah terima bantuan keuangan khusus dari pemerintah Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan khususnya pemulihan pasca bencana. Selengkapnya dilaporkan rekan Alfi Sarin.
10: Pemerintah daerah Benar Meriah menerima bantuan keuangan khusus atau BKK dari pemerintah Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Penyerahan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang bantuan keuangan antar daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan, khususnya pemulihan pasca bencana. Dalam kesempatan itu, Bupati Tagore Abu Bakar menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah Kota Pematang Siantar. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Benar Meriah untuk mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Benar Meriah, serta memperkuat kolaborasi antar daerah demi kemajuan bersama. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, Menteri PU Dodi Hanggodo meninjau pembangunan sekolah rakyat di Kota Sumbersalam. Selengkapnya akan disampaikan rekan Jibrianto.
11: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan kunjungan ke proyek pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di Desa Blodori, Kecamatan Simpang Kere, Kota Sumbersalam. Dalam tinjauan itu, Menteri Dodi mengungkapkan realisasi fisik proyek senilai ratusan miliar tersebut baru menyentuh di angka 59% dan mengalami keterlambatan dibanding daerah lain. Dodi menjelaskan keterlambatan itu dipicu sulitnya distribusi logistik material berat akibat kondisi geografis Sumbersalam yang berada di perbatasan Aceh Sumatera Utara.
12: Saya sangat

0: di sekitar proyek ditabrak. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar program prioritas presiden tersebut tidak akan mangkrak. Dari tujuan itu, Menteri Dodi juga merespon keluhan Pemko Salam soal jalan nasional rusak akibat angkutan material berat. Dia langsung membawa Kepala Balai Jalan Aceh untuk meninjau dan merancang pelebaran jalan. Selain itu, Sekolah Rakyat Baladuri ini juga akan menampung seribuan siswa dengan ratusan tenaga pengajar profesional. Demikian, Jupranto melaporkan.
1: Sebenarnya demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Warta Mukutalam, Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Pendudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
1: Gol Nathan Elbron, berhasil mencetak gol bagi Jerman, gol kelima.

dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zaid.

0: Sugandiavani melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna